listrik tenaga gas Pesanggaran. Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernardo Sudarmanta menjelaskan program Pesmaran Agung sebagai model pemberdayaan berbasis konservasi hutan lindung. Program tersebut mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi secara menyeluruh di kawasan hutan bambu Sandan Bali. Ia menegaskan, program Pesmaran Agung merupakan wujud nyata komitmen PLN Indonesia Power dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab. Bernardus meyakini keberhasilan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat sekitar. Demikian Wahca pukul 7, Moloko Tunggari Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, gitu, bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan, gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya, ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: itu?
1: Ais, kira bang, gara-gara apa sih bang? Abang ini salah dengar kali, namanya juga hujan bang, bang.
0: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu, telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak? Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Halah, wah, mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang, ngantuk saya ini bang, bang.
2: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi, berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah ini terus dilakukan di berbagai wilayah. Tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha masyarakat agar tentunya semakin berkembang dan juga tentunya memiliki daya saing. Ketika pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat ini dapat berkolaborasi dengan baik, tentu akan membuka ya peluang ekonomi yang lebih luas serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Dan ini terkait upaya tersebut, ini kami hadirkan di mana mengenai program getengisasi yang mencatat komitmen transaksi hingga miliaran rupiah. Dan informasinya itu program gentengisasi inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini mencatat komitmen transaksi senilai 3 miliar di Majalengka. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk menyerap seluruh hasil produk buatan para perajin genteng setempat. Pemerintah mengintegrasikan program tersebut ke dalam skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah. Upaya perbaikan hunian ini menjadi bagian dari program prioritas nasional melalui Gerakan Indonesia Asri. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari ini memberikan keterangan di Jakarta yang menyampaikan laporan resmi pembangunan perubahan tersebut pada perumahan tersebut pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan tersebut telah dimulai secara resmi di Sentra Industri Jatiwangi pada 11 Maret 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwar Sirait ini melepas 14 truk pengangkut genteng lokal, di mana seluruh armada kendaraan logistik tersebut mengangkut sekitar 75 ribu buah genteng buatan usaha mikro kecil menengah atau UMKM setempat. Pemesanan pada tahap awal tercatat mencapai 24 truk sesuai komitmen transaksi yang disepakati bersama. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mengalokasikan perbaikan 250 unit rumah dengan anggaran belanja 500 juta. Dan minamogi itu tadi ya informasi yang bisa kami sampaikan. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

0: makan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: Oh, masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
1: Ih, kamu kayak nggak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak, tahu? Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
0: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
2: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara. Pertumbuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Exposure pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, Indonesia dikenal ya sebagai negara yang kaya akan beragaman budaya, tradisi dan juga tentu kehidupan beragama. Berbagai perayaan buka agaman ini yang berlangsung di tanah air ini tidak hanya menjadi momen indah bagi umat yang merayakannya, tetapi juga tentunya mencerminkan ya nilai kebersamaan dan juga toleransi yang harus terus dijaga. Dan di sejumlah daerah, suasana perayaan Hari Besar Keagamaan itu selalu menghadirkan pemandangan yang hikmat dan juga tentunya penuh makna ya. Dan masyarakat tentu datang untuk beribadah, berkumpul bersama keluarga serta juga untuk menjalankan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dan informasinya yaitu umat Hindu di Bali ini terpantau masih meramaikan Pura Agung Jagatnata Denpasar pada malam hari di Hari Raya Galungan. Pemangku sekaligus pimpinan Pura Agung Jagatnata Denpasar Ida Bagus Saskara ini mengatakan seperti umat Buddha akan datang ke pura untuk yang berperan sebagai kahyangan jagat itu setelah menyelesaikan persembahan di berbagai pura lainnya. Bagi masyarakat yang memang tinggal di kota Denpasar atau tidak banyak bersembahyang keliling, maka akan datang ke Pura Agung Jagatnata di siang hari. Sementara bagi yang memiliki banyak pura keluarga atau harus pulang kampung halaman, maka akan datang di malam hari. Dan pimpinan pura itu juga mengatakan suasana malam ini juga sering dibarengi dengan kehadiran remaja dan anak-anak yang berkeliling melakukan tradisi ngelawang atau pertunjukan barong bangkung sehingga kawasan pura tidak pernah sepi. Dan menurutnya antusias umat Hindu ini sesuai dengan pemaknaan Hari Raya Galungan yang menjadi momentum perayaan kemenangan, kebaikan dan juga atau dharma melawan adharma. Pura-pura yang didatangi umat Hindu pun tak sembarang. Semuanya sesuai dengan sumber sastra lontar Sundarigama yang dibuat oleh Ida Brata Dahyang Nirnarta.

Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan atau BPKH wilayah Sumatera mencatat luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai lebih dari 15.318 hektar. Hal ini disampaikan Kepala Balai Pengendalian Kebakaran dan Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto. Ia mengatakan, sebagian besar lahan yang terbakar merupakan lahan gambut dengan luas mencapai lebih dari 14.000 hektar. Sementara lahan mineral yang terbakar tercatat seluas lebih dari 1.100 hektar. Bupati Bengkalis menjadi wilayah dengan luas karhutla terbesar, yakni mencapai lebih dari 8.000 hektar. Dari jumlah tersebut, lebih dari 8.000 hektar merupakan lahan gambut dan lebih dari 219 hektar ini lahan mineral. Sementara itu, Kabupaten Pelalawan mencatat luas kebakaran mencapai lebih dari 4.500 hektar. Dan berdasarkan data historis, luas karhutla di Riau pada periode Januari hingga Mei 2026 meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama 2025. Beralih ke informasi selanjutnya, Tim Pengawas Haji DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah dalam memangkas masa tunggu keberangkatan haji. Keberhasilan menekan antrian haji dari kisaran 35 hingga 40 tahun menjadi sekitar 26 tahun dinilai sebagai kemajuan penting. Ketua Timnas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, ini mengatakan pengurangan masa tunggu menjadi salah satu capaian penting dalam perbaikan tata kelola haji. Sebab lamanya antrean selama ini menjadi keluhan utama masyarakat yang ingin menunaikan ibadah di tanah suci. Cucun mengatakan, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya percepatan keberangkatan haji. Bahkan Presiden meminta pemerintah mencari skema baru agar masa tunggu dapat dipersingkat lebih jauh. Demikian Wahca pukul 8 Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus berjalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Mengenal Moto Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita Pustika di pagi hari ini ya. Dan sektor pertanian ini masih menjadi salah satu penopang penting perekonomian masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung yang dikenal sebagai daerah agraris tentunya ya, dengan berbagai komoditas unggulan. Bagi para petani, perkembangan harga hasil panen ini tentu menjadi kabar yang selalu dinantikan ya. Dan sebab harga yang baik ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga tentu menjadi penyemangat ya bagi para petani untuk terus bisa meningkatkan produktivitas mereka. Dan kali ini ada kabar yang menggembirakan datang dari Lampung Tengah. Harga singkong yang menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat setempat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga singkong hingga menyentuh Rp2.400 per kilogram di Kabupaten Lampung Tengah membawa angin segar bagi para petani. Level harga tertinggi tercatat pada hari Rabu 17 Juni 2026. Dan ini membuat petani ini merasa perbaikan pendapatan di tengah fluktuasi harga yang selama ini terjadi. Kondisi tersebut dinilai cukup memberikan ruang napas bagi petani untuk menutup biaya produksi yang terus berjalan. Dan meski demikian, harga tersebut itu belum berseragam di seluruh perusahaan penerima hasil panen singkong. Setiap perusahaan masih menerapkan skema harga dan potongan yang berbeda-beda, sehingga rata-rata harga di tingkat kabupaten berada di kisaran Rp2.050 per kilogram dengan potongan sekitar 8%. Perbedaan ini membuat pendapatan petani ini tidak sepenuhnya sama, tergantung mitra pabrik yang mereka tuju. Ketua Umum Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia atau PPUKI Lampung, ini Dasrin Aswin menegaskan bahwa petani tetap merasakan dampak positif dari kondisi harga saat ini. Ia menjelaskan dari harga yang diterima petani masih terdapat pengurangan biaya produksi termasuk ongkos transportasi dan upah buruh cabut singkong. Menurutnya kenaikan harga BBM non-subsidi serta antrian solar ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap distribusi hasil panen karena biaya angkut sudah lebih dulu mengalami penyesuaian di lapangan. Dan Minamogi, itu tadi ya kabar yang mengembirakan dari sektor pertanian. Naiknya harga singkong ini tentu menjadi angin segar ya bagi para petani yang selama ini berharap nih hasil panen ini dapat memberikan keuntungan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kondisi positif ini dapat terus terjaga ya, sehingga kesejahteraan petani ini semakin meningkat sekaligus memberikan dampak yang baik nih bagi perekonomian daerah. Karena pada akhirnya kemajuan sektor pertanian ini merupakan salah satu pondasi penting dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat.
1: Behind the ball, keep up movement.

0: apa je kumet?
1: Beli api lah weh.
0: Cepatnya sogen jajak pehingu cijak maniku.
1: Ah, pinji ya?
0: Kena kenambikan jak bebes. Ngalu inci. Ini jenis benda-benda semak pernah kuliah anji lah.
1: Oh, unik ni hando ya. Ala anji sa. Jimat mo, jimat ngakun mo anji sa. Ala anji ku kaya anji kan.
0: Jika tengah lalu ku tiankan jak bubukah lemban Tuhan.
1: Saya sekali lah sih.
0: Nyak beberesan ngahalu hinji. Injuk-injuk ini jadi koin zaman tua hinji sayo.
1: Hinji sayo cagar budaya hinji sayo.
0: Iya tah.
1: Cagar budaya. Jadi jual mahal ya sih.
0: Cocok kok sih.
1: Jual di online kau sih hinji sayo. Nyak lutukan gue sih.
0: Tapi mulai hinji kendengnya. Ngahalu
1: nih. Jadi ku cak enak sih. Ngahalu jadi jual. Dan cocok aji pak kali nih ku sih.
0: Iya tah.
1: Allah sekali nyak niku telu kali sih.
0: Nyak kamu disabah kau.
1: Hah? Nyak nutukan yo sih.
0: Nyak
1: kebagian mana sih? Ku lapor kon niku sih.
0: Oh, mulai niku pisan. Kok injekan di nyak tengalan senyak singa halu
1: nih. Lapor kini ku mah ngebagi ke ngejual nak ku lapor kodon niku sih. Injek sa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan sa.
0: Mit lapor ku mit. Memang apa mit lapor ku.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi bicara soal lokal, pangan lokal Indonesia. Ini kita tentu tidak bisa lepas ya dari berbagai makanan tradisional yang bukan hanya lezat, tetapi juga tentunya memiliki nilai gizi tinggi serta potensi ekonomi yang besar. Di tengah perkembangan zaman dan juga tuntutan ekonomi inovasi pangan, ini sejumlah pihak terus mendorong agar produk-produk lokal ini tidak hanya dipertahankan tetapi juga dikembangkan menjadi lebih modern, kompetitif, dan mampu bersaing di pasar global. Dan kali ini ada kabar menarik dari dunia pangan Indonesia, khususnya terkait salah satu makanan khas yang tentunya sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, yaitu tempe. Dan informasi yaitu pembina Forum Tempe Indonesia Aman Wirakarta Kusuma ini merekomendasikan agar tempe ini tidak hanya menjadi budaya namun juga menjadi inovasi masa depan lewat manfaat yang dimilikinya. Arman mengatakan bahwa dalam upaya perlindungan tempe saat ini tengah diajukan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO, membutuhkan dokumentasi dan pemberdayaan komunitas. Pihaknya bersama Kementerian Budaya terus mendorong agar tempe sebagai warisan budaya nasional dapat segera disetujui oleh UNESCO. Komunitas menurutnya diharapkan tetap menjadi bagian dari pelaku utama dalam menjaga dan mewariskan budaya-budaya untuk menjaga keterampilan nilai dan praktik sosial. Rektor Institut IPMI sekaligus ilmuwan senior CIVES Center IPB ini menambahkan bahwa tempe berkembang sejak abad ke-18 dan telah menjadi sumber penyebaran pengetahuan nilai budaya dan filosofi. Tempe yang berkembang di Pulau Jawa ini juga menjadi bagian diplomasi berbasis budaya yang memiliki nilai pengetahuan hingga filosofi mendarang. Dalam paparannya, tempe juga bisa diterima di beberapa negara, yakni di Belanda, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, yang menjadi basis pasar negara dengan makanan berbasis nabati. Dan lebih dari itu, tempe ini diketahui memiliki sumber protein tinggi yang berkualitas dan mengandung serat yang variatif dan menjadikannya hasil fermentasi yang bermanfaat bagi tubuh. Dan minum lagi itu tadi ya, informasi mengenai dorongan agar tempe ini dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari inovasi pangan masa depan. Dan tentu ini menjadi kabar yang menarik ya, karena mengingat tempe ini bukan hanya makanan sehari-hari masyarakat Indonesia, tetapi juga tentunya memiliki potensi besar untuk terus diolah menjadi produk yang lebih modern, bernilai tambah tinggi, dan juga mampu menembus pasar internasional. Dengan dukungan inovasi, riset, dan kreativitas generasi muda, bukan tidak mungkin jika tempe nantinya akan semakin dikenal dunia sebagai salah satu ikon pangan sehat dari Indonesia. Yeah.

trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkomdigi, Nezar Patria, menilai penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI melalui teknologi deepfake menjadi salah satu tantangan etis dan keamanan digital yang perlu diantisipasi secara serius karena berpotensi meningkatkan ancaman penipuan digital. Teknologi deepfake merupakan pembuatan video, gambar maupun suara palsu yang menyerupai aslinya sehingga semakin sulit dibedakan dari kenyataannya. Menurut Nezar, perkembangan kecerdasan buatan saat ini berlangsung sangat cepat, bahkan telah melampaui fase kecerdasan buatan genetik atau generatif AI, menuju kecerdasan buatan otonom atau agentik AI dan berbagai teknologi baru lainnya. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Pariwisata atau Kemenpar menargetkan 19,1 juta wisatawan mancanegara atau Wisman berkunjung ke Indonesia pada tahun 2027. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana ini dalam rapat kerja Komisi 7 DPR RI ini mengatakan angka tersebut naik dari target pemerintah tahun 2026 yang membidik 16 hingga 17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Menurut Widianti, pemerintah akan fokus membangun pariwisata ke arah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, guna mendorong kontribusi sektor tersebut yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Program prioritas pada tahun depan akan difokuskan pada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berkelanjutan dengan kegiatan prioritas berupa penyelesaian 10 destinasi prioritas dan pembangunan 3 destinasi regeneratif. Demikian Wahca pukul 9, Molokutungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita Pustika di siang hari ini ya. Dan langsung aja kita masuk di program Nemuin Nyimah hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Jadi silakan bergabung bersama kami di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 08117209885. Halo, assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, RRI Prompat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jarwo. Gimana kabarnya pagi hari ini, Mbak Jarwo?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat, cuacanya cerah.
0: Alhamdulillah. Ada sarapan belum, Mbak Jarwo?
1: Udah, pakai nasi goreng.
0: Ih, cocok banget, mantep banget ya. Oke, lagunya nih Mbak Jarwo yang mau diputerin pagi hari ini ada Tukang Sinso, Candung Bitung, Tetap Nih Imbun.
1: Ah, Tetap Nih Imbun.
0: Boleh. Mau salam-salam silahkan Mbak Jarwo.
1: Ya, salamnya buat Ham-Ham di Pringsewu. Ada juga Irin di Gunung Batu. Ada Mama Fungki. Ada Ibu Ros di Kedamaian. Ayo orang ganteng, Julia kan mau berangkat tanggal 23 masukkanlah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, orang ganteng Abdullah. Ada itu. Nah. Terus juga ada Pak Suradi di Lampung Timur bersama cucung-cucungnya sehat selalu. Ada juga Babang Tampan sama Nai di Waikan di sehat selalu. Dan juga ada Maman di Palang Besi. Ada juga Datu Asin di Tugu Duren. Ada Basir di Pasar Tani. Semuanya aja lah Nak Julita.
0: Oke, siap Mbak Jarwo.
1: Spesialnya buat keluarga besar Nak Julita, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Mbak.
1: Assalamualaikum
0: tadi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh. Ada Mbak Jarwo dan di belakang Mbak Jarwo masuk di WhatsApp terlebih dahulu ya di 08117209885. Halo, assalamualaikum Prompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun RRI Prompat Bandar Lampung, Kak Julita Pustika.
0: Iya pun, Bang Topan, Babang Tampan, gimana kabarnya sore siang hari
2: kabarnya
0: ini?
2: Kabarnya sehat alhamdulillah. Gimana sebaliknya Kak Julita?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Sehat ya, amin. Tetap semangat ya.
0: Iya.
2: Semoga nanti di perjalanannya selamat sampai tujuan. Amin. Bisa pulang siaran lagi ya.
0: Amin, terima kasih Bang Topan.
2: Iya, apa lagunya Kak?
0: Lagunya mau diputar ada Tetap Nih Imbun, Tukang Sinso, Candung Bitung.
2: Tukang Sinso.
0: Boleh. Mau salam-salam.
2: Tukang Sinso. Salam ya. Tadi buat Mbak Jarwo Lampung Timur, terus pertama-tama buat Nai di Wai Kandis bersama keluarga besarnya Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Terus ada Pak Suradi di Lampung Timur, ada juga Bang Amir Lampung Timur, Bunda Samba di Lampung Timur. Ada Bang Buyung Hampa juga di Lampung Timur. Lampung Tengah ada Ayah Sultan Sebuai, Mas Depa, Mas Yogi Lampung Tengah. Ibu Ros di Kedamaian. Terus juga ada Bang Irin di Gunung Batu, Bang Ham-Ham Pringsewu, Pak Basir Pasar Tani, Mbak Eni di Kemiling. Ada juga Kang Maman di Palang Besi. Ada Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Dato Atin di Tugu Duren. Pokoknya semuanya lah sehat selalu ya, jaga kesehatan.
0: Iya.
2: Dimanapun berada, fan-fan dan penyiar-penyiar Prompatnya sehat selalu Kak Julita.
0: Iya, terima kasih Bang.
2: Sama-sama. Assalamualaikum Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, dari Babang Taman kita ya. Dan di belakang Bang Topan ada masuk lagi. Halo, assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Mbak,
0: siapa?
1: Mbak, iya. Mbak siapa?
0: Mbak Julita.
1: Mbak
0: ini
1: Julita.
0: Benar, ini dengan abang siapa ini?
1: Dengan Pak De Suradi.
0: Oke deh Pak De Suradi di Kindangan
1: Om.
0: Benar banget. Gimana
1: tadi
0: kabar?
1: Tadi aku dengar angin segar loh Mbak.
0: Apa itu?
1: Alhamdulillah.
0: Harga ini ya, harga singkong ya?
1: Betul, benar.
0: Waduh, udah mulai
1: ini
0: panen
1: agak, saya itu agak kecepatan cabutnya singkong itu.
0: Waduh.
1: Waktu itu masih harga 2.100.
0: Oke, sekarang udah mau 2.500.
1: Wah, alhamdulillah banget ini.
0: Alhamdulillah. Masih ada enggak yang belum dicabut nih Pak Deni?
1: Masih habis tanam sekitar 2 bulan.
0: Waduh, oh, masih.
1: Mudah-mudahan sampai singkong cabut nanti harga tetap segitu lah.
0: Amin, mudah-mudahan malah justru lebih naik lagi ya, Pak Dedi Suradi ya.
1: Jadi para petani itu, wah semua segar semua lah, alhamdulillah.
0: Benar, walaupun
1: bisa cuaca buat kebutuhan yang lain segala macam itu.
0: Benar, walaupun cuaca panas tapi mudah-mudahan hasilnya juga lebih ini lagi ya, Pak Dedi Suradi ya.
1: Oh, alhamdulillah. Okay.
0: Alhamdulillah.
1: Aku ikut ini aja Mbak. Tukang sinso.
0: Tukang sinso boleh.
1: Betul.
0: Boleh boleh. Salamnya silahkan Pak Dedi Suradi.
1: Salamnya buat Babang Sopan di Kota Karang.
0: Iya.
1: Selamat pagi ada Mbah Jarwo di Pekalongan. Selamat pagi. Ada Edo ya. Selamat pagi. Semuanya aja lah, selamat pagi. Semoga sehat semua.
0: Oke, siap Pak.
1: Spesial buat Mbak Juli.
0: Iya.
1: Yang bertugas dan semua kru RRI Perempat selalu diberi kesehatan walafiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Aku tunggu lagunya Tukang Sinso Mbak ya.
0: Iya, silahkan ditunggu ya.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Pak Dedi Suradi di Kindangan Nom ya. Dan kita angkat WhatsApp terlebih dahulu di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Waalaikumsalam Perempat, Abi Pun.
0: Iya Pun, Bang Edo gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Kak Julita gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi sibuk apa nih?
3: Biasa kak, lagi nguli.
0: Lagi nguli. Ada angin seger gak?
3: Alhamdulillah angin seger. Siapa tahu dapat kiriman singkong dari Pak De.
0: Oh ya, dapat kiriman singkong dari Lampung Tengah ya kan?
3: Betul.
0: Oke deh, Bang Edo mudah-mudahan sehat selalu ya.
3: Amin, alhamdulillah.
0: Ini lagunya nih Bang yang mau diputerin. Pagi hari ini ada Tetap Nimbun, Tukang Sinso, Candung Bitung. Mau lagu apa?
3: Tukang singso aja kak, biar kita menebang-nebang singkong.
0: Boleh. Silakan salam-salam ya Bang Edo.
3: Salam ya buat Pade ya, Pade Sinanganom, semoga selalu sehat, selalu lancar. Pade singkongnya sisain ya Pade. Ada juga Babang Tampan, selalu tampan di udara di Kota Karang, selalu sehat.
0: Amin.
3: Ada Ayah Tenen, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Asisten Sebuah, Bang Medio ke Selatan, Mama Irin, Mbah Rin, Pak Dekatiman, Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, Putra Jawa, Putra Hungkok-Hungkok, Bunda Ros, Ibu Kakak Nabila, Mama Pungki, siapa Bang Jomlo, Acibi, makai seunyi negolah Kak Julita.
0: Oke siap Bang.
3: Spesialnya buat Uwa Putri ya sama Udo.
0: Iya.
3: Double spesialnya buat Nenek.
0: Siap Nenek Serati ya.
3: Betul. Terima kasih Kakak Julita. Semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
3: Tapi pun Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Oke deh, ada Bang Edo ya. Dan di belakang Bang Edo udah masuk lagi di 255112. Halo, Assalamualaikum Perempat.
4: Halo, Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Senen gimana kabarnya?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah, udah ngopi belum?
4: Boleh ngopi.
0: Lagi ngopi. Oke deh, lagunya Bang Senen mau diputerin pagi hari ini ada Tetap Nih Imbun, Tukang Sinso, Candung Bitung. Mau lagu apa?
4: Candung Bitung. Oh.
0: Boleh. Salam-salam silahkan Bang.
4: Bunda Ros, jaga baya. Semoga sehat. Mama Gila, jawan kembar. Ibu Ros, kedamaian. Bunda Tambah, Lampung Timur. Didiam, Kesuaran. Irin, Kesuaran. Kenggit, Kesuaran. Nurdin, Kalau Bisi.
0: Iya.
4: Datang ke Jakarta, pasir kesehatan ini, Mamah Buki, Datuk Asim, kejujuran, Edok Seluk Beda. Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Senen.
4: Semoga kita sampai tujuan ya.
0: Amin, terima kasih Bang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen ya.

0: Panas ya.
1: Di sana mendung.
0: Di sini juga terik nih mataharinya nih. Kemarin yang hujan.
1: Iya.
0: Oke deh, Barin, semoga sehat selalu Barin ya. Oke, alhamdulillah. Lagunya nih Barin yang mau diputerin di siang hari ini ada Tetap Nih Imbun, Tukang Sinso sama Candung Bito. Mau lagu apa?
1: Aku yang pertama adalah
0: Tetap Nih Imbun ya.
1: Iya, biar diambil semua.
0: Boleh. Mau salam-salam silahkan Barin.
1: Salamnya buat Edo tadi ya, selamat pagi, Abang Senen, Pak Suradi. Pak Suradi tadi mau dapat apa, angin segar, singkongnya mahal.
0: Iya, harga singkong mahal ini Mbak Ren.
1: Dok, macetan, nggak jelita mau pulang.
0: Abis cabut singkong ya.
1: Singkong mahal katanya anak. Jual dulu.
0: Bener, abis panen singkong aku mau jual dulu. Pokoknya mau nikmatin hasil cabut singkong pokoknya Mbak Ren.
1: Nah iya, kita di mana ya?
0: Apanya? Pulang kampungnya? Ke Sumatera Barat.
1: Padang ya?
0: Bener.
1: Waduh, jauh berarti.
0: Mayan lah ya. Dua hari.
1: Waduh.
0: Oke. Gak
1: apalah kalau panen singkongnya dapat 25 ton kan masih bisa nanti untuk ongkos.
0: Iya, alhamdulillah bisa pokoknya mah.
1: Lah iya.
0: Bisa untuk bolak-balik lumayan ya, alhamdulillah ya Mbak Ren.
1: Iya. Itu ongkosnya ada PP paling enggak 1 juta lebih itu.
0: Aduh, lebih Mbak Ren, satu orang aja 1 juta lebih tiketnya.
1: Ada pesawat ya Mbak Celika?
0: Enggak ada pesawat. Dari Lampung ini kalau mau ke Padang, pesawatnya harus transit dulu di Jakarta, sama aja sih hitungannya lama.
1: Okay.
0: Jadi bang ya pakai bis itu lah, efisiensinya mau gimana lagi daripada muter ke Jakarta dulu.
1: Iya. Tapi ya 2 hari 2 malam itu ya.
0: Bener banget.
1: Waduh, tadi nginep di jalan.
0: Iya, biar tahu Sumatera ini luas ya. Oke, deh, Baren, ada lagi mau disalam-salamin?
1: Salamnya Bapak Dekat Iman. Pak Ede Kemiling, Mas Toto Purnomo, Bapak Sumiran, ada Pak Paimin Kedaton 8, ada siapa itu, Bunda Ratih di Tanjung Seneng, ada lagi Bunda Bin Lampung Timur, Bunda Samba, Bang Amir, ada Bang Intok ya, di Kali Anda. Ada Mbah Mara, Putra Jawa. Ada lagi Bang Maman, Palang Besi. Bang Irin di Gunung Batu. Ada apa lagi, Putra Ungkep-Ungkep Kapilian. Ada juga ada Dato' Apin Kejuduren. Ada lagi Damoy, Abah Sapri, Abah Soton, Bang Narawi, Bang Nurdin. Terus ada lagi Istri Cak Peno, ada Rustam, ada Wawenatar, ada Gali, ada Tembatan Kembar itu Pak Bila, ada Nabila di Weluni, ada Pak Amin Panjang, ada Agus Berher, Nawai Galih, Matekar Masir Sarti. Untuk semuanya aja Mbak Delita.
0: Oke, siap Mbak Ren.
1: Sudah, kita aja, terima kasih waktunya Mbak Delita.
0: Iya, sama-sama.
1: Nanti kapan berangkat Mbak Delita?
0: Berangkat minggu depan, nanti tanggal 23 insya Allah. Tanggal 23 insya Allah.
1: Oh, jadi gak nunggu gajian dulu.
0: Kenapa?
1: Gak nunggu gajian dulu.
0: Kan habis panen cabut singkong tapi.
1: Jadi gak butuhkan gajian ya?
0: Enggak, udah ada cabut singkong aman pokoknya mah dompet Mbah.
1: Oh gitu ya?
0: Oh
1: iya. Berangkatnya itu minta tambahan Pak Suradi.
0: Oh iya boleh, nanti aku minta sapa di Suradi ya.
1: Iya. anehnya katanya nggak kurang lebih dari 5 hektar.
0: Alhamdulillah.

0: masih umur 2 bulan ada 7 hektar.
1: Iya.
0: Dia punya tanaman singkong 12 hektar, Mbak.
1: Masya Allah, alhamdulillah ya, pokoknya mah.
0: Baru 5. Yang belum panen 7 lagi gitu.
1: Waduh, tahu banget loh pokoknya Mbak Ren ini pokoknya ya.
0: Ida, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun oke deh. Ada Mbah Rendi Lampung Timur ya. Dan minam wagi yang mau berbagi cerita gitu ya, kayak Mbah Ren, Pak Disuradi gitu. Ada angin segar, yuk mengudara bersama kami. Kita sebarkan angin-angin segar, angin-angin bahagia ini ya, bersama minam wagi semua di perempatan RRI Bandar Lampung tentunya ya. Silahkan, masih ditunggu di 255112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811 720 9885.

Kan nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: tradisi mengiringi prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat. Tradisi ini mempunyai 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Untuk persiapan, utusan dari keluarga ibu hamil tersebut akan pergi ke toko dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi untuk Pro Dangdut. Maaf ya kok Pro Dangdut. Namun nyiwa di pagi hari ini kita cukupkan di sini yang tadi pukul 10 dan nanti akan dilanjutkan oleh Nona Ria Karisma, tentunya yang cantik jelita ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan gak kerasa juga nih jelita udah selesai menemenin Minamuagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wakili kerabat kerja yang bertugas, jelita pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsu Rijal, mengungkapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji telah turun sekitar 6 juta rupiah dalam 2 tahun terakhir. Penurunan tersebut dinilai menjadi salah satu capaian penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Ia mengatakan kebijakan tersebut memberikan manfaat langsung bagi ratusan ribu calon jamaah haji Indonesia. Banyak di antaranya telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke tanah suci. Menurut Cucun, upaya penekan biaya haji tetap dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jamaah. Pemerintah dan DPR berupaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya dan peningkatan layanan. Beralih ke informasi selanjutnya, Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai menerima piagam penghargaan dari Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, pada Rabu 17 Juni 2026. Piagam penghargaan tersebut diserahkan seusai pelaksanaan upacara peringatan ulang tahun atau HUT ke-384 Kota Bandar Lampung. Wali Kota Eva Duyana menyerahkan langsung piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan sinergi jajaran Polresta Bandar Lampung dalam menjaga keamanan, mendukung pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian Wahca pukul 10, Molokutunga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Nih, kantong plastik, ambil.
3: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
4: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia bernama tasica.
5: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
6: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
4: Ih, ala ute, kalau di Gorontalo dia bernama intas cerewet.
7: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
8: Kalau di Ambon nih, katung biasa bilang kan tas baribot.
9: Betapa kayaknya, ini.

0: Minum Wage dimanapun Minum Wage berada. Di siang hari ini kembali kami akan hadir menemani Anda dalam Nemuin Nyimah untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis 18 Juni 2026 nya. Dan kali ini kita angkat dulu teleponnya di 22255112 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
0: Iya pun, silakan masuk. Ada Bang Nurdin bukan ini?
1: Ya iyalah, anak Keda.
0: Anak Keda, gimana Bang Pulau Sebesinya?
1: Alhamdulillah aman-aman saja.
0: Aman-aman aja, siap deh. Bang, siang hari ini kita punya lagu yang mau diputar. Ada lagu di Mekuai dari Ida Hamzah, ada Tiram dari Yopi Adam, sama Mulang Tiuh dari siapa nih? NN Nonim. Oh iya, ada masalah, mau pilih yang mana nih Bang?
1: Tiram aja lah.
0: Tiram, siap.
1: Tiram salam kak ya.
0: Boleh, buat siapa nih?
1: Pertama salamnya buat kakak Heni di Pulau Panggung. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat. Di dunia juga mudah-mudahan selalu sehat.

Bunda Selvi, Nabilanya juga Ibu Rosi Kedamaian, Kakak Hamidah di Jabung ya, apa kabar ya? Mudah-mudahan sehat juga, Abang Darson sama Abang Putra Alam, Kakak Rayati di Natar, mudah-mudahan selalu sehat, Asep di Depasing, Gatuh Asing.

0: kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Abang Nurdin. Yang ini ada rambut merah, temannya pesulap merah kayaknya ya. Halo, assalamualaikum Topan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kanona Ria
1: iya
2: Karisma.
1: Iya pun, kenapa rambutnya bisa berwarna merah itu?
2: Iya, ini lambang banteng.
1: Oh gitu. Kirain temannya pesulap merah. Bukan ya. Oke deh Topan, kita punya lagu Topan yang mau diputer, nanti tinggal dipilih ya. Ada tiga lagu yang mau kita putar. Ada Dima Kuai dari Ida Hamzah, ada Tilkam dari Yopi Adam, sama Mulang Tiuh.
2: Yang nomor satu aja kak.
1: Oke, nomor satu aja. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Ya, salamnya pertama-tama buat Nai di Waikandis bersama keluarga besarnya Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Ketinggalan jamaah Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukarami 2. Wak Putri bersama Udoni di Wei Halim. Jama Bang Ham-Ham di Pengsewu. Pokoknya seunyi nih kak.
1: Seunyi nih gawoh. Oke, siap.
2: Assalamualaikum tadi pun kak.
1: Iya pun, terima kasih ya. Dan kali ini untuk Anda minum lagi, kita angkat lagi teleponnya di 255-112 nya. Halo, assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Nona.
1: Iya pun, gimana kabarnya?
3: Kabarnya Wawai.
1: Wawai, alhamdulillah, senang banget ya. Yang penting sehat. Gimana Mbak Jarwo, siang hari ini kita punya tiga lagu yang mau diputar ya. Ada Dima Kuai dari miliknya Ida Hamzah. Terus juga kita punya Tiham dari Yopi Adam sama Mulang Tiuh. Nih, mau yang mana nih?
3: Biar adil lah, tiga-tiganya tuh punya Mulang Tiuh.
1: Mulang Tiuh, boleh. Mau kirim salam buat siapa nih Mbak?
3: Ya buat tadi Babang Tampan sama Nai. Buat semuanya, spesialnya buat Nak Nona saya terlalu ya. Makasih, assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada penguasa teluk ya. Halo, assalamualaikum Edo.
4: Waalaikumsalam tadi pun Atu.
1: Iya pun, gimana kabarnya kamu?
4: Alhamdulillah panas menenting atuh.
1: Panas banget ya di sana ya. Sama ini kayaknya di sini.
4: Panas tuh.
1: Sudah mulai terlihat terik banget ya. Gimana nih Edo?
4: Gimana itu? Sehat tuh.
1: Alhamdulillah sehat Munyaya. Nenek sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat. Ini sambil ngulin itu, sambil ngeliatin matahari.
1: Ngulinya sambil ngeliatin matahari ya. Oke deh. Edo, kita punya lagu. Ada Dima Kuai dari Ida Hamzah, ada Tiram dari Yopi Adam sama Mulang Tiuh.
4: Tiram aja tuh.
1: Tiram, boleh. Mau kirim salam buat yang buat siapa nih?
4: Tiram semuanya sama penyiar Propat ini Bandar Lampung.
1: Gitu, oke. Kangen semua ya. Oke deh, siap.
4: Salamnya buat Mbak Jaru.

Ayastan Sebuah, Bang Pendir ke Selatan. Ada juga Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Mbah Rin, Pak Dekatiman, Pak Suradi Sindanganom, Bang Jomlo, Bang Riko, Bang Hamham, Ayah Basir, Ayah Gali, Datu Atin.

0: Pungki, udah ini Pulpa, Daros, si Buros, Bunda Samba, Bunda Eni.
1: Iya, siapa lagi?
0: Terus makasih Unyi Negelato.
1: Unyi Negawo. Oke deh, siap.
0: Buat buat spesialnya buat nenek aja ya tuh.
1: Buat nenek aja, boleh.
0: Ya, sama Wa Putri dan Udo.
1: Siap.
0: Spesial double spesialnya buat Atus keluarga, semoga selalu sehat.

0: Assalamualaikum, Kak Bipung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita rehatan dulu ya. Ada di ada Tia Kami ya, karena tadi paling banyak yang pengen banget dengerin lagu Tia Kami ya. Tetap bersama kami di 8.5 Perempat Suara Budaya Lampung.

Milwaukee dimanapun Milwaukee berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami siang hari ini ya. Dan selanjutnya nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti dialog UMKM, yang mana siang hari ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kak Yoana Melita. Beliau adalah owner dari Hanamil Kimbab ya. Jadi buat Anda Milwaukee nanti yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255-112 nya ataupun di WhatsApp di 08-1172-09885. Dan juga nanti pada pukul 11 ya Minamuaki ya, siaran dialog UMKM siang hari ini juga bisa Anda ikuti melalui kanal YouTube official RRI Bandar Lampung. Tinggal dicari, tinggal dilihat lagi ya. Dan kali ini Minamuaki jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya.

Minum Waki dimanapun Minum Waki berada. Kembali kami hadirkan Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama di siang hari ini, kali ini kami kutip dari rri.co.id. Kali ini pembatas jalan yang rusak di kawasan Simpang Randu, Kecamatan Seputih, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, dikeluhkan oleh sejumlah pengendara. Dan kerusakan tersebut juga dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama saat malam hari dan ketika arus lalu lintas sedang padat. Ruas jalan yang menjadi bagian dari infrastruktur yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo itu merupakan jalur strategis yang menghubungkan sejumlah wilayah di Lampung. Tingginya volume kendaraan membuat masyarakat juga terkendala, karena juga Minum Wangi volume kendaraan membuat masyarakat kerap berharap kondisi jalan, fasilitasnya pendukung dan fasilitas pendukung lainnya tetap terjaga dengan baik. Pembatas jalan yang berada di tengah ruas jalan tampak mengalami kerusakan pada beberapa bagian. Sebagian material pembatas jalan terlihat bergeser, tidak lagi pada posisi semestinya. Informasi selanjutnya di siang hari ini, kali ini Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal bersama menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan Kota Bandar Lampung di tengah perkembangan ekonomi dan teknologi yang terus berlangsung. Hal tersebut juga disampaikan dalam rapat paripurna ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung di gedung DPRD Kota Bandar Lampung pada Rabu kemarin. Ia juga mengatakan bahwa Bandar Lampung saat ini berkembang sebagai kota yang dinamis dengan aktivitas masyarakat yang terus bergerak, karena pertumbuhan tersebut juga ditopang dengan berbagai faktor termasuk kontribusi generasi muda yang mulai aktif membangun usaha dan menghadirkan inovasi daerah. Demikian Minum Waki Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih kembali bersama kami siang hari ini ya. Dan kalau tadi sempat kita bocorin bahwa siang hari ini kita akan ngobrolin soal makanan Korea. Siapa nih yang suka banget nonton drakor ataupun musik-musik Korea ya? Pastinya udah gak asing banget sama yang namanya makanan-makanan Korea. Ada kimbap, terus juga ada apa lagi nih? Ada kimchi ya. Karena banyak banget ya makanan-makanan Korea yang memang ternyata juga bisa diterima oleh lidah orang Indonesia. Nah, kali ini, siang hari ini, kita juga nanti akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang mana sudah terhubung melalui telepon ya di siang hari ini. Ada Kakak Yohana Malita. Beliau adalah owner dari Hana Mill Kimbap. Kita sapa dulu ada Kak Yohana ya di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Kak Yohana? Aku manggilnya apa nih, Kak Yohana atau Kak Malita nih?
1: Iya, boleh Kak Yohana aja.
0: Yohana aja, gak apa-apa ya. Baik, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Baik, sehat ya. Dan ya, kalau kita ngomongin soal demam-demam Korea ini kan memang udah menjamur banget ya. Apalagi juga di Provinsi Lampung tuh, ini tuh identik banget sama anak-anak muda gitu ya Kak ya. Yang mana iya, juga pastinya udah gak asing lagi dengan ya makanan-makanan dari Korea kayak kimbap seperti itu ya. Dan pastinya buat Minamowaki semua ya Kak ya, yang siang hari ini juga lagi dengerin kita ya melalui frekuensi di 88,5-nya ataupun lagi dengerin juga melalui RRI Digital dan juga melihat tayangan kita ya siang hari ini melalui kanal YouTube official RRI Bandar Lampung. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Kak Yohana ya, mungkin bisa ini kan namanya Hana Mill ya. Sebelum juga pastinya penasaran ya. Dan kalau ngomongin soal nama brand kimbap lokal milik Kak Yohana ini, terus juga kenapa sih Kak sebenarnya milih nama Hana Mill ini sebagai brand dari produk dari Kak Yohana sendiri nih?
1: Kalau Hana Mill sendiri sih aku ngambil dari nama aku ya, Yohana. Mm-hmm. Jadi aku
0: Oh gitu.
1: Jadi Hana Mill Kimbap. Aku awalnya suka masak gitu sih Kak. Jadi suka Korea juga, K-popers juga gitu. Jadi makanya kayak
0: nyoba nih, bisa nggak ya gitu ya. Jadi berarti ide awal bisnis ini tuh dari kesukaan pribadi Kak Yohana gitu ya, ngelihat drakor ya, drama Korea, ataupun murni karena memang pengen lihat nih kalau misalnya kita masak makanan Korea ketika dijual itu bisa nggak ya diterima oleh pasar. Itu gimana nih Kak?
1: Gitu.
0: Ini pertama kan pastinya juga kan mencari resep yang pas itu pernah gagal nggak sih Kak untuk pertama kali coba nih?
1: Iya dong, pasti pernah gagal dan pasti ada yang kira-kira apa ya yang kurang gitu kan, pasti kita nyicip dulu ya Kak ya sebelum kita jual. Kita resepnya juga pasti udah melalui bermacam-macam
0: percobaan gitu ya,
1: sampai menemukan rasa yang pas gitu.
0: Berarti juga ternyata ada jatuh bangunnya juga ya Kak Hana ya, dari ternyata bikin makanan yang mungkin ini juga termasuk makanan asing gitu ya, ini juga cukup susah juga ya. Ada punya pengalaman gak sih Kak ketika nyoba ternyata kayaknya rasanya kurang, terus coba lagi sampai berhasil gitu Kak?
1: Ada dong Kak.
0: Biasanya yang suruh coba ini siapa nih? Apakah orang-orang rumah dulu yang jadi target korbannya?
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Teman-teman. Iya, jadi kita ini nih apa bikin terus tuh kasih teman-teman nyicip nih. Kira-kira kurangnya apa ya gitu. Kira-kira apa yang harus ditambah gitu. Nah, nanti kan mereka kasih masukan gitu. Jadi kita perbaikin dulu gitu.
0: Jadi orang rumah sama orang sekitarnya udah puas ya untuk bisa nikmatin makanan dari Kak Hana ini ya, berarti ya. Oke deh. Nah, kalau misalnya untuk target utama nih Kak Hana ini sebenarnya menargetkan siapa nih? Dari masyarakat luas kah ataupun emang mahasiswa mahasiswa ataupun pelajar yang memang suka banget sama budaya Korea seperti itu, Kak?
1: Kalau target marketingnya sih emang pelajar sama mahasiswa ya, Kak, ya. Karena kan anak-anak muda zaman sekarang kan pasti udah kenal kan K-pop gitu. Terus tuh dulu itu emang lagi booming-boomingnya drakor-drakor gitu kan. Jadi emang pasti pasarannya dan marketingnya emang mahasiswa dan pelajar-pelajar gitu.
0: Jadi mahasiswa dan pelajar itu emang target marketing ya, yang memang tahu banget nih dengan makanan-makanan yang sering muncul di drakornya ya. Kayak gitu ya, Kak Yohana ya. Nah, tapi kan kalau kita sebagai masyarakat awam nih, Kak Yohana ya, kadang-kadang kita tuh suka susah gitu bedain antara kimbap, makanan Korea ya, dengan sushi yang ada di Jepang. Kalau kita lihat kan hampir sekilas tuh kayaknya mirip gitu ya, sama-sama nasi yang digulung dengan isian tertentu gitu ya. Kalau di Indonesia tuh kita sebutnya lemper ya, Kak Yohana ya. Kalau di Jepang sama di Korea kan ini sebenarnya juga kan berbeda, tapi kelihatannya hampir mirip nih. Sebenarnya yang beda ini tuh apa sih, Kak?
1: Iya, kalau misalnya masyarakat awam sih emang ngiranya pasti oh sushi, kenalnya kan sushi ya.
0: Sushi, benar.
1: Ya. Beda ya, emang beda yang perbedaan yang paling mendasar itu di nasi dan isiannya, Kak.
0: Gitu.
1: Kalau nasi di kimbap itu dibumbuinya sama minyak wijen sama garam. Jadi aromanya lebih gurih gitu.
0: Lebih gurih gitu ya.
1: Kalau sushi itu kayak dicampurnya cuka, gula atau garam itu biar kayak rasanya asam manis seger gitu, Kak. Jadi itu bedanya. Untuk isiannya juga beda sih, Kak. Kalau sushi kan biasanya dinominasi dengan makanan laut ya, yang mentah, salmon, tuna gitu ya. Kalau kimbap ini menggunakan bahan-bahan yang dimasak atau diawetkan, kayak daging, sosis, telur, atau ada juga kimchi. Isian kimbap. Jadi beda banget sih untuk isian apa namanya, sebenarnya sushi atau kimbap ini agak beda banget sih kalau misalnya di bedain ya, maksudnya kayak tapi kalau misalnya sekilas untuk ngelihat di mata kita ya emang sama gitu
0: ya. Berarti juga ternyata juga kadang-kadang kan masyarakat awam kan ngelihatnya apa nih sushi gitu ya, ternyata juga kan ini kimbap. Ternyata dari cara pengolahan ataupun lainnya juga ternyata juga berbeda juga gitu ya, Kak Yohana ya. Dan ini juga mungkin buat masyarakat yang sering kayaknya makan apa, makan sushi ternyata makan kimbap gitu ya, jangan sampai salah juga nih ya. Benar-benar. Dan kalau tadi kan sempat disinggung juga soal isiannya juga yang berbeda ya, Kak ya. Dan juga pastinya kan kalau misalnya di Korea itu pastinya juga kan beda dengan lidah Indonesia. Apakah ini disesuaikan juga, Kak Yohana, dengan lidah-lidah orang Indonesia, khususnya lidah-lidah orang Lampung nih, Kak, yang suka agak pedes gitu ya? Atau kan isian-isian itu memang sama persis apa yang ada di resepnya gitu, kayak di Koreanya, atau memang disengaja di modifikasi gitu?
1: Ya, betul, itu emang udah aku sesuaiin dengan lidah Indonesia ya, kayak karena kan untuk lidah Lampung sendiri kan pastinya pedes. Kita juga ada varian yang pedes, ada juga yang nggak pedes gitu.
0: Berarti ada yang pedes dan nggak pedes ya. Berarti untuk anak-anak juga bisa ya untuk nyobain dari kimbapnya sendiri ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Oh gitu, wah menarik banget nih. Nah, selain kimbap di Hanamil ini ada apa aja sih, Kak, sebenarnya?
1: Untuk sekarang sih, dulu sih ada ya kayak makanan kayak topoki, tapi sekarang udah aku khusus untuk kimbap aja dulu fokus, karena aku ngolahnya sendiri, jadi agak repot ya kalau dulu sih banyak sih variannya, ada topoki, ada odeng, gitu-gitu juga sih. Sekarang udah nggak bisa lagi sih.
0: Karena memang terbatas juga ya gitu, terbatas ya, Kak ya. Nah, yang paling best seller nih apa nih, Kak? Apakah emang ada kimbap isian yang paling banyak disukain, atau memang ada hal-hal lain yang memang kayaknya ini paling best sellernya gitu?
1: Oh iya, ada sih yang paling best seller itu di tuna mayo sama ayam. Ada juga sih yang daging sapi yang black pepper, tapi itu agak mungkin karena agak pricey ya, mm-hmm. Kak ya. Mm-hmm. Jadi yang lebih bestsellernya itu tuna mayo sama ayam.
0: Tuna mayo sama ayam yang paling banyak banget dicari sama orang gitu ya, Kak Yohana ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan karakteristik konsumen di Lampung ini gimana sih, Kak? Apa yang banyak nanya kah atau banyak nawar kah atau memang kayaknya ya udah yang beli-beli aja gitu. Itu karakteristik konsumen di sini nih seperti apa nih menurut Kak Yohana?
1: Menurut aku enggak sih, enggak banyak tanya ya. Kalau misalnya biasanya itu nanya, aku karena udah ada ininya ya, menunya ya. Jadi mereka baca sendiri, oh gini segini gitu. Oh, jadi gitu. Ya udah langsung pesan aja gitu.
0: Langsung pesan aja. Oke deh. Dan kali ini sepertinya udah ada telepon ya, pendengar yang pengen ikutan ngobrol. Enggak apa-apa ya, kita angkat dulu ya Kak Yohana ya teleponnya ya. Oke deh. Halo, assalamualaikum.
2: Salam, tadi pun.
0: Ya pun, galak banget ya. Kaget. Yohana, ini dengan Edo benar nggak ini suaranya nih?
2: Betul.
0: Oke deh, Edo, kita lagi ngobrolin soal makanan-makanan Korea bersama Kak Yohana dari Hanamil Kimbab. Ada yang pengen ditanyain nggak nih?
2: Halo, assalamualaikum Kak Hana.
1: Waalaikumsalam Kak Edo.
2: Tadi pun.
1: Abipun,
0: ya silakan.
2: Ya, kalau mau nanya sih, apa sih kimbab ya? Selama ini kan orang-orang Lampung ini kan kadang-kadang lidahnya lidah-lidah kampung nih saya. Karena jika dia udah pesan makanan kimbab itu, terus ternyata terus orang tuh ngomong, kok makanannya kayak gini ya, pernah nggak sih merasa seperti itu gitu, pernah ada omongan. Terus kalau ada misalkan ada orang ngomong seperti itu, apa sih tanggapan kakak untuk menyampaikan ke konsumen sendiri? Itu aja Atunana. Terima kasih Kak Yohana. Assalamualaikum.
0: Ya pun, ini Edo pendengar setia kita ya. Dan ini juga menarik banget ya Kak Yohana ya, terkait dengan kadang-kadang kan lidah kita juga kan berbeda ya, setiap daerah juga kan berbeda-beda, apalagi ini dengan makanan asing gitu Kak Yohana ya. Dan pernah ada tanggapan-tanggapan miring kayak gitu gak sih, kayaknya lidahnya itu kurang cocok dengan makanan kimbab ini? Pernah ada seperti itu dan gimana nih reaksi dari Kak Yohana sendiri nih?
1: Gini, kalau selama ini sih belum pernah ya Kak ya dapat komenan dari customer untuk rasanya gitu ya. Karena kan emang yang beli itu emang bukan orang-orang tua gitu ya. Jadi udah mungkin udah pernah ngerasain berbagai macam rasa. Rusi dan kimbab. Jadi ya emang rasanya emang kita udah sesuaiin gitu. Dan tapi banyak juga sih Kak customer-customer aku yang agak udah ibu-ibu gitu ya, 50-an juga enak-enak aja sih katanya Kak ya.
0: Karena mungkin ibu-ibunya juga penggemar drakor kali ya Kak Yohana ya. Atau fansnya BTS gimana nih? Siapa tahu juga ya. Ibu-ibu yang memang suka banget sama makanan-makanan seperti itu ya Kak Yohana ya. Oke deh. Dan mungkin yang penasaran sebenarnya kisaran proporsi harga dari kimbab Kak Yohana ini berapa sih? Boleh disepil gak sih Kak?
1: Boleh. Ini kalau harga di aku itu mulai dari 12.000 sampai 20.000 sih Kak per porsinya. Tergantung variannya juga sih.
0: Berarti ini sebenarnya juga menyasar karena tadi ya mahasiswa dan pelajar tadi ya, makannya juga ramah banget di kantong, gak bikin kantong bolong ya. Meskipun udah di tengah bulan ini ya Kak ya. Kayak gitu ya. Oke, dan apalagi ini kan kalau kita ngomongin soal makanan ya, dan pastinya kan kita juga punya strategi ya Kak Yohana ya, mungkin dari pengolahan bahan baku agar bisa menjual kimbab ini dengan harga murah tapi juga kualitasnya juga tetap oke gitu ya, terus juga kebersihan dijaga juga, itu mungkin salah satu hal daya tarik juga untuk konsumen untuk datang ya. Nah, strategi Kak Yohana ini gimana nih untuk bisa menjual dengan harga yang ekonomis tapi juga ternyata kualitasnya juga oke nih, gimana Kak Yohana?
1: Iya, biasanya sih Kak aku beli untuk bahan-bahannya itu ada yang sebagian online ya Kak ya, karena kayak rumput lautnya lah ya. Rumput laut di sini kan jarang juga yang jual dan harganya lumayan pricey kalau beli di offline store. Tapi kalau aku nyiasatinya beli online gitu. Terus kalau untuk bahan-bahan baku aku beli ke pasar tradisional sih Kak. Jadi yang
0: kita bisa milih dulu ya.
1: Benar. Yang pasti lebih murah dari supermarket ya kan. Dan aku belinya juga aku pilih sendiri untuk bahan-bahannya. Jadi aku udah tahu nih yang aku pakai itu kualitasnya baik dan sesuai untuk harga yang aku jual gitu.
0: Jadi itu memang salah satu cara juga ya strategi kita untuk gimana sih caranya untuk harganya juga tetap low price tapi kualitasnya tetap bintang 5 gitu ya Kak ya. Apalagi kalau misalnya kita pintar nyari ini di pasar-pasar tradisional tuh banyak banget loh sayuran-sayuran segar ya yang bisa kita ambil juga dengan harga yang juga terjangkau sekaligus kita juga membantu petani-petani lokal juga ya Kak ya untuk bisa terus bertumbuh seperti itu ya. Dan pastinya Kak tadi dengan banyak banget proses ya, pernah sempat gagal, pernah sempat kurang pas gitu ya, tapi terus mencoba. Nah, kesulitan terbesar yang biasanya nih Kak saat proses kimbab nih apa? Pembuatan kimbab. Apalagi buat orang-orang yang kadang-kadang ngeliat kimbab itu mungkin agak sama dengan sushi ya, yang kayak digulung gitu ya. Itu gimana nih kesulitan terbesarnya itu seperti apa sih Kak Yohana?
1: Sebenarnya kesulitannya nggak begitu sulit sih Kak ya, harus ada triknya gitu.
0: Oh, harus jadi ada triknya, kita, bener.
1: Jadi isiannya tuh jangan kita harus bisa ngira-ngira nih isiannya jangan terlalu banyak juga karena kan kalau terlalu banyak nanti susah dong digulung.
0: Digulungnya bener.
1: Terus kalau misalnya ini nasinya juga harus pulen sih Kak.
0: Oh nasi pemilihan juga itu menentukan juga ya Kak Yohana ya.
1: Ya, nanti kalau misalnya nasinya nggak pulen itu kalau dipotong itu hancur biasanya.
0: Oh gitu, jadi ini pemilihan jadi juga harus pas
1: nasinya
0: juga
1: harus
0: ya.
1: Pulen, harus lengket gitu nasinya itu harus lengket. Gitu.
0: Berarti kayak nasi-nasi Padang gitu yang pernah itu nggak bisa ya untuk dibuat untuk jadi proses dari kimbab gitu ya kayak. Oke deh, baru tahu juga ya ternyata juga dari pemilihan nasi juga harus pas juga harus tepat juga sehingga juga bisa menghasilkan kimbab yang bagus gitu ya untuk digulungnya bisa dengan isiannya juga nggak boleh terlalu banyak nanti jebol juga nggak bisa kegulung ya Kak ya. Gitu ya. Dan pastinya kalau kita ngomongin soal bisnis kan butuh promosi ya. Mungkin strategi dari Kak Yohana ini gimana nih? Apa sih promosi yang paling efektif yang digunakan? Mungkin saat ini juga bergeser ya banyak orang-orang juga menggunakan media sosial nih Kak Yohana untuk bisa promosi gitu ya. Apalagi minat pembeli termasuk kita juga ngincer Gen Z ya yang anak-anak muda banget nih yang paham banget dengan makanan-makanan dari Korea ini. Seperti apa menurut Kak Yohana?
1: Kalau untuk strategi promosi sih dulu ya Kak ya. Dulu tuh aku sering ikut bazar-bazar makanan gitu Kak, kayak di kampus, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di mall-mall gitu. Jadi orang kan pada tahu ya kayak nyicip gitu. Oh iya, terus tuh nanya selain di sini dagangnya di mana gitu. Itu sih yang promosinya sama bikin-bikin konten kayak di TikTok, di IG gitu. Sering nge-share aja sih Kak gitu doang sih untuk strategi promosinya.
0: Oh gitu. Jadi berarti ada testeran dulu ya ketika bazar-bazar. Jadi orang tuh bisa nyicip dulu, oh ternyata enak, beli lagi gitu ya. Jadi repeat order seperti itu ya. Oke deh. Dan kalau misalnya nih ada pendengar semua kita yang lagi dengerin siang hari ini dan penasaran, pengen beli, pengen mesen ya. Apakah bisa nih dengan sistem pre-order ya melalui aplikasi Ojek online ataupun memang langsung kayaknya yang belum ada harus datang ke outlet. Jadi gimana nih cara bisa dapetin kimbab dari Kak Yohana nih?
1: Untuk sementara hanya jual di CFD sih Kak aku setiap minggu pagi. Bisa juga sih pesan untuk WhatsApp kalau misalnya kayak ada acara gitu. Jadi minimal order kalau misalnya untuk hari-hari biasa. Kalau misalnya untuk untuk outletnya aku di CFD doang sih Kak.
0: Oh gitu.
1: Hari Minggu. Hari Minggu. Jadi bisa datang langsung aja ke CFD
0: CFD itu di dekat mana tuh? Kan CFD itu banyak banget ya tenan-tenan ataupun tempat-tempatnya. Itu bisa dikasih ancar-ancar nggak sih kak?
1: Kalau aku di depan Alfamart itu di seberangnya kak, seberang Alfamart itu ada banner Hanamil Kimbab. Nah itu aku di situ.
0: Oh di situ ternyata ya. Jadi buat Minum Wagi yang penasaran pengen coba nanti bisa dicobain ya. Apalagi di hari Minggu nanti mungkin ramai banget karena bertepatan juga mungkin ya dengan hari ulang tahun Kota Bandar Lampung ya Kak Yona ya. Jadi mungkin bisa didateng dicoba ya karena banyak banget di sana tenan UMKM lainnya yang juga enak-enak ya. Dan terakhir kak mungkin buat anak-anak muda yang saat ini pengen mencoba untuk usaha seperti Kak Hana nih, ada gak sih tips untuk teman-teman semua nih ataupun sesama pelaku UMKM yang pemula yang pengen banget memulai bisnis kuliner rumahan dengan modal yang terbatas, ada gak sih tipsnya Kak?
1: Kalau tips dari aku tuh jangan takut dan ragu sih kak untuk memulai gitu. Gak apa-apa kecil-kecil dulu. Gak usah yang perfect-perfect banget gitu. Mulai aja dulu. Dan satu kak harus konsisten. Jangan kalau misalnya lagi sepi. Kan namanya juga pasar ya kak ya. Kadang ramai ya kadang sepi ya kak ya. Jadi tetap harus konsisten sih kak. Gitu.
0: Jangan angkat-angkat tai ayam kalau kata orang mah ya kak ya. Terus apa lagi nih tipsnya kak?
1: Nanti kan kalau misalnya udah mulai nih, terus nanti kan di pertengahan jalan kan kita bisa perbaikin apa yang kurangnya gitu, apa aja yang dibutuhin gitu. Nanti kan berjalannya waktu itu pasti akan ini tersendiri gitu lah, berjalan tersendiri. Yang penting harus konsisten aja. Terus jangan takut, jangan takut mulai kayak ah udah banyak nih yang jual gitu. Enggak apa-apa jual aja kan, karena kita kan jualnya beda nih pasti rasanya kan sama yang orang lain jual juga. Gitu, jangan kayak ah udah banyak gitu. Jangan pesimis, coba aja dulu ya.
0: Dengan cara kita mungkin kayak Kak Yona ya, dengan cara gagal tadi ya kayak awal-awalnya lama-lama juga kan tahu oh ternyata selahnya di sini nih, cara ngelipetnya mungkin seperti ini seperti itu ya gitu ya Kak ya. Jadi juga kita tahu nih harus seperti apa kedepannya kayak gitu ya, karena pengalaman juga itu salah satu pelajaran juga buat kita.

0: deh, iya, terima kasih banyak waktunya udah nyempetin waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol sama kita siang hari ini ya Kak ya. Dan semoga laris terus ya, ataupun sukses terus ya buat Hanamilnya. Dan semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, atau malah ketemu kita di CFD nanti ya Kak ya. Oke deh, baik, terima kasih banyak Kak Yohana. Selamat siang, selamat beraktivitas Kak.
1: Iya, sama-sama Kak.
0: Baik, Minda Mungaki dimanapun Minda Mungaki berada. Demikian tadi ya perjumpaan kita dalam acara Dialog UMKM siang hari ini. Dan juga kembali Minda Mungaki, kami informasikan juga bahwa siang hari ini kami juga masih terus menemani kebersamaan Anda. Dan untuk Anda yang lagi di jalan dan membutuhkan informasi seputar sholat zuhur ataupun azan zuhur, nanti dikumandangkan pada pukul 12.01 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, Mina Mungaki, di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan

0: Mat? Mat?
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, kita, Nak.
1: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Jaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue sekubal. Ya, pakai daun pisang lah kue sekubal.
1: Males nama lah.
0: Udah tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue sekubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Udah sana.
2: Sekubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue segubal yang sangat enak.
3: Bud, kau masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya.
4: Ih, kamu kayak gak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak, tahu? Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
3: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu gak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
2: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tubaba minum wangi dari miliknya Cherry Trees ya, yang hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang mungkin baru aja selesai untuk menikmati makan siangnya. Gimana makan siangnya? Terasa nikmatkah di siang hari ini minum wangi ya? Dan kalau kita ngomongin soal makan siang, pastinya nggak ada yang bisa nandingin ya. Kalau misalnya kita makan siang itu bersama orang-orang yang kita sayangin, dan juga makanan-makanan yang membuat kita happy, membuat kita seneng, membuat kita bisa semangat lagi ya. Jadi tentunya Minum Wangi, dimanapun Minum Wangi berada, yang juga pada siang hari ini akan kembali beraktivitas ya, tetap semangat dan semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Ada informasi yang kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita Minum Wangi di siang hari ini. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 39.672 kasus demam berdarah dengue atau DBD terjadi di Indonesia hingga Mei 2026. Dan dari jumlah tersebut, 105 orang dilaporkan meninggal dunia. Direktur Penyakit Menular Kemenkes, Prima Yosepin, mengatakan bahwa tingginya kasus dan kematian DBD itu mendorong pemerintah memperkuat deteksi dini hingga pengendalian terpadu. Prima Yosepin juga mengatakan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban kasus dengue terbesar di dunia. Dan berdasarkan data Kemenkes, Jawa Barat, Minum Wangi menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang tahun 2026, dan juga tercatat itu lebih dari sekitar 9.000 kasus dengan 36 kematian di wilayah tersebut. Dan juga Minum Wangi ia menjelaskan bahwa Indonesia itu ternyata nih menyumbang sekitar 3% dari total kasus dengue global, namun kontribusi kematian akibat penyakit tersebut mencapai 17% dari total kematian dengue di dunia. Dan juga Minum Wangi, pemerintah juga memperkuat tata pelaksana pasien, terus juga ada pencegahan, surveillance, serta respon cepat untuk menekan kasus dengue nasional. Dan strategi tersebut juga didukung nih dengan tata kelola pembiayaan, kemitraan riset, data, dan inovasi kesehatan ya. Jadi karena itu Kemenkes juga menargetkan bahwa angka kematian dari DBD bisa ditekan hingga 0 kasus pada tahun 2030 melalui ran dengue. Secara lain itu juga kasus dengue ditargetkan turun 25% pada tahun 2030 dibanding dengan kondisi nasional tahun 2021 ya. Semoga juga Indonesia terus menuju nol kematian akibat dengue 2030 ya. Dan untuk Anda juga Minum Wangi, jangan lupa ya untuk bisa bersih-bersih juga supaya juga terhindar ya dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, karena biasanya ini Minum Wangi

Laki ya, nyamuk-nyamuk itu juga suka banget ya bersarang di tempat-tempat yang gelap, tempat yang lembab, dan juga ataupun bertelur ya di air nih. Jadi Minamuaki juga bisa pastiin lingkungan sekitar Minamuaki juga tetap aman, tetap terkendali juga ya, nggak sampai ada nyamuk yang bisa bersarang ataupun bertelur di situ ya. Dan kali ini buat Minamuaki, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk dapat bergabung bersama program 4 RRI Jakarta untuk dapat mengikuti Suara Budaya Nusantara, yang mana nanti juga RRI Bandar Lampung jadi host juga ya Minamuaki bersama RRI Jakarta. Dan juga pada siang hari ini akan mengangkat tema permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Dan nanti akan ngobrol-ngobrolnya bersama Abang Jo Aditya dari RRI Program 4 Jakarta, dan juga ada Abang Ferry Nuryadi ya, Ferry Nuryadi Orlando dari Program 4 RRI Bandar Lampung. Jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani Anda siang hari ini. Tetap bersama kami di Helau Nida Wahani.

Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: tahu nggak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau nggak salah judulnya itu Sahumirwai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: agak api mone, api-api lasinya gemulan ji.
1: Nah, anaya kebenohan, pugino maksudku, nya agak neben pejaman hiku, sehingga mi pasak sabo, tolong yo.
0: Agak api lah niku mi pasak, inggal kan mi pasak, mameke kodoh hutang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh, toko nyendah-nyendah nesap, yu beno kebayah hutangnya maniku selah. Karena ada janji dengan kan bulan hadap, ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gao, tapi dipa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak nane ben jamaniku, perasa ku niku kau udah helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, mak api-api lah kebak mada helm lah, kita kuat terabas-terabas gao, api-api.
0: Ya nyana mo, kang layan nenek moyang, kamak dikeni, terabas-terabas ah.
1: Alah, siapa sih mak ngeni nih, kita kuat lah kateliuh layan umumnya masyarakat, siapa mo nih si mak ngeni nih, aduh talagi terabas kewan rumah mada helm juga.
0: Allah lawi sini, ku mak ngeliat polisi kinip di kang layan ah.
1: Aduh talagi, masa kita kuat mak daco ngakal ko polisi, aduh talagi, pokok ninyak nebek, takkan cepat ke helm-helm.
0: Mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuman iku jaki niku nebengnya memakai helm. Mak baninya?
1: Allah, siudo, niku njisa kudu alasan munihan daripada helm. Nah, sama niku nasiut, tetangga siut, juga nasiut.

0: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
1: Selamat pagi Bu Bidan.
2: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu?
1: Loh, itu anaknya kenapa nangis?
3: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
3: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
3: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

0: Ya, Mina Muhadi, kita akan segera bergabung ke Perempat Jakarta. Nanti kita juga akan langsung mengikuti suara budaya Nusantara ya. Kali ini kita segera bergabung untuk mengikuti kabar berita terlebih dahulu ya.
1: Abang Po, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menilai usia Jakarta yang hampir mencapai 500 tahun harus menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan nyata sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta perlu menghadirkan perubahan yang signifikan melalui peningkatan berbagai indikator kota global, mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan dan juga menerima kunjungan edukatif para pelajar tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya pre besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini Ayu gak agak sendirian, Ayu dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
1: ya, pun Bang Ferry. Ya. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Ceria bugar, rajin menabung masih.
2: Baik hati dan tidak sombong lagi ya.
1: Iya. Kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan olahraga tradisional.
1: Oke. Siap.
2: Biar sudah ada narasumber kita nih. Bung Fadlu Rahman.
1: Ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Ya pun. Tapi pun Bang Fadlu.
3: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry? Sehat.
2: Sehat.
3: Alhamdulillah. Senang banget nih bisa ketemu hari ini di RRI 4 Pro.
1: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya, nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana?
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721 255 112.
1: Oke, untuk pesan WhatsAppnya berapa?
2: Di 0811 720 9885,
1: Bung Jo. Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya, Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812 1124 928. Dan langsung aja kali ya, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang, ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
3: Betul, Pak.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih Bang Jo, Bang Padlu. Siap, jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi, mungkin lebih paham nih Bang.
3: Oke, terima kasih kepada Bang Ferry dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. PORT itu apa sih? Nah, jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang.
2: Betul.
3: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita kalau misalkan kita main pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang. Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya apa
2: tuh, yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih. Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu, kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan, tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja dewasa, itu seperti apa pengaruhnya, nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya Bang, tahu nggak Bang, ternyata Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya moralnya, salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor, kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan. Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita gak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lainnya,
2: itu,
3: Bang.
2: Dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, fabbing ya.
3: Iya,
2: terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif tersendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, dari kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul, Bang.
2: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa tiga permainan, Bang. Yang pertama adalah permainan
2: Bang Jo, ada permainannya ini.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih, Bang? Nih, Bang. Dari ketiga ini, kita ada congklak, Bang.
2: Ada congklak nih, Bang Jo. Kita mau tahu congklak, nih, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
3: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang. Sama ada catur Jawa.
1: Batok. Bukan egrang yang bambu ya.
3: Bukan. Kalo
1: bambu nggak muat ya. Susah masukin ya.
3: Dan cukup kamera, Bang ya. Nah, Bang, tahu nggak, Bang? Ternyata setelah diteliti, itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat kayak yang gini? Apa nama permainannya? Hom pimpa halai hum gambreng. Oke, tahu nggak, Bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Om Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Om Pimpa nih. Ayo, Bang Ferry, kita bareng-bareng. Satu.
1: Kalau di sini susah.
3: Satu, dua, tiga. Om Pimpa lai hum gambreng. Ma Ija pakai baju rombeng. Nah, tau gak bang, itu syarat dengan makna filosofi.
2: Apa itu?
3: Pertama adalah home. Setelah diteliti, home dalam bahasa Sanskerta itu, home itu adalah Tuhan bang. Kalau agama Buddha bilang home, yeah. Itu kan Tuhan ya, Tuhan. Home itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permen kecil kita, Bang.
2: Baik. Dari Om Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
3: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
3: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, Bang.
2: Baik. Seperti itu. Dari permainan itu
3: ya. Permainan Om Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
2: Nih, gimana nih?
3: Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Nah. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi. Dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain.
2: Iya. Dan juga kepedulian terhadap orang lain.
3: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang dia dapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut, Bang. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini, Bang ya.
2: Ah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Betul. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
3: gadget ya.
2: Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya, bahasa sekarang
3: sindrom.
2: Ada yang ya gampang marah apalah anaknya kan.
3: Betul.
2: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
3: Betul, Bang.
2: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
3: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
2: Ya. Yeah.
3: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
2: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
3: 4 provinsi. Iya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
2: yang belum.
3: Yang belum. Dan itu kami ada tiga kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1, 2, 3. Dan itu ada di tempat kami.
2: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan nih.
3: Betul.
2: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, Sementara itu, kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu.
3: Betul.
2: Nah, apa ini PO apa namanya? KPOTI ini dalam menyikapi hal itu.
3: Nah, yang pertama, Bang, bahwasanya kita harus mengetahui bersama bahwasanya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
2: Ada juga
3: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Bang.
2: Yeah.
3: Tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
2: Kumpul bareng.
3: Ya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antar anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
2: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
3: Tergerus, Bang.
2: Termasuk ya, makan bersama juga udah jarang.
3: Udah nggak ada.
2: Nggak ada ya, karena semuanya udah lah masing-masing nih.
3: Betul.
2: Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
3: Tinggal beli online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng, nak kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
2: Dan
3: dulu
2: mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
3: Betul.
2: Di zaman sekarang mana ada lagi yang gitu.
3: Betul, betul.
2: Malah kita dibilang gaji.
3: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang. Kenapa betul dibilang permainan ini sedikit punahnya?
2: Kenapa akan
3: punah? Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang.
2: Kita sebagai orang tua ya.
3: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
2: Iya.
3: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita permainan tradisional. Oh, ada loh, Nak, permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak bermain. Itu.
2: Dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
3: Betul. Itu, Bang. Itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
2: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu.
3: Iya.
2: Kayak tadi kan. Artinya permainan home pimpa. Mau gak mau kita mengajarkan kita tentang hidup tidak aja mengenal Tuhan kan, keberagaman agama,
3: betul,
2: keberagaman budaya di situ ada semua kan,
3: betul,
2: dan semuanya,
3: Bang,
2: kembali di diri kita,
3: betul,
2: Tuhan, dan akan kembalinya juga ke Tuhan,
3: betul sekali.
2: Jadi, Bang, apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat kan seperti itu,
3: betul banget, sepakat, Bang.
2: Jadi ini baru di permainan congklak ya.
3: Congklak, Bang. Ya, belum yang lain.
2: Belum yang engrang nih.
3: Nah, belum yang lain.
2: Dari engrang sendiri apa dari permainan engrang ini sendiri apa ini yang
3: filosofinya?
2: Filosofinya.
3: Nah, ternyata, Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya. Gimana bisa? Jadi, Bang, egrang itu ternyata gak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang, ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata, Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya, apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
2: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
3: Betul sekali. Itu. Nah itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat berpijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, nggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja, Bang, ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat, Bang. Kalau misalkan
2: selesai, ya kan? Selesai. Lagi turun ke masyarakat, ya kan?
3: Aduh, ini pinggir jurang ini.
2: Nggak apa-apa. Kita kan membangun.
3: Membangun, ya. Nah, membangun. Pijakannya itu sebagai masyarakat, Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Iya. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi gak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah, Bang, arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya ke depannya bisa juga kali, ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
2: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
4: Kalau saya ngeri patah, ya.
2: Tapi ya, kalau saya pernah
4: di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya, bambu.
2: Bambu, ya. Bang, ya.
4: Bambu, ya. Kalau yang ngeri patah, jadi ya udahlah, nggak berani juga.
2: Ya kan masing-masing daerah kan pasti ada ini, kan.
3: Ciras masing-masing, ya.
2: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka, kan.
3: Betul, Bang.
2: Karena batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras itu, kan. Betul. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi, pasang paku sama mereka.
3: Nah, kan. Itu saya pernah dulu. Betul, Bang, ya. Pernah bikin enggak kira-kira?
2: Pernah.
3: Nah, ternyata, Bang, terciptanya permainan tradisional itu kan, permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor, salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini, Bang, kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa. Betul? Ada kelapa, kan ada nyanyian nyur kelapa gitu, ya. Jadi ada kelapa, orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua, Bang, lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu, dijadikan egrang bambu, dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila, ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor, atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta yaitu permainan namanya Si, Bang. Si permainan Si itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia.
2: Gitu, ya.
3: Asli Lampung Barat, Paku Suka.
2: Sebenarnya permainan itu hampir sama semuanya, tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang ini. Yang jelas filosofinya satu sama, ya.
3: Betul, Bang.
2: Semua permainan itu punya filosofi. Baik. Bang Jo, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon, ya.
4: Iya, betul.
2: Kita putarkan
4: jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti, ya, abis ini, ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip teleponnya, gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: dia juga. Pedang lain.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet dan juga pengguna Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, ya. Sudah ada yang telepon kah di Perempat Bandar Lampung?
3: Sudah ada yang standby nih.
2: Oke, boleh okay. Kita terima dulu kali ya.
3: Dari Lampung dulu ya.
2: Bener Lampung ya.
3: Okay. Baik ya. Baik. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini

0: penjaskes. Siap, Bu. Bapaknya Cik Guke. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa Pak dosen ya?
1: Panggilnya
0: Pak
1: Abdul ya. Abang aja, Bu. Abang aja, Bu.
0: Abang Abdul atau Bang Haman?
1: Bang Padul.
0: Ya. Bang Padul yang ganteng. Kopinya tuh kalau olahraga dipakai enggak tuh? Bakal Bang ajar. Enggak. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong, jangan dilupakan. Ini kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PLOT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017 yang saya tahu ya, saya baca. Nah, betul. Apakah di mungkin ya pencak silat nih ya, kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, kuti-kuti gitu lah ya, kayak zaman sekarang udah gak ada lagi deh, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada gak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu. Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu. Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura nih, karapan sapi. Nah, sejauh mana nih di Lampung ini apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh. Bang
2: Padu.
0: Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan, bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan dan acara daerah untuk membangun masyarakat. Ya, begitu baik. Bang. Makasih banyak ya Bang.
3: Ya, terima kasih
0: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya. Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekali kita tambah yang di Jakarta kali ya Bang Ferry ya.
2: Iya, sekalian aja ya.
3: Di rapel jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, siap Pak Jamsar ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Bang Jojo.
3: Siap, silakan Pak Haji.
4: Abang Ferry ya.
2: Iya. Waalaikumsalam.
4: Ferry apa?
2: Nuryadi.
4: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang
2: Fadlu Rahman.
3: Fadlu Rahman.
4: Abdul Rahman.
3: Fadlu.
4: Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
2: Jadi Jakarta gitu.
4: Ini suaranya enggak tip-tek ya, enggak ya?
2: Enggak.
4: Oh iya, memang kalau begini, ini on sebentar aja ya. Kalau tip-tek itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
3: Oke, siap.
4: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
2: tradisional.
4: Tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih. Yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya? Kalau di
3: nama
4: Jakarta
3: lainnya
4: mungkin apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji waktu guru belum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
2: Betul, kalau
4: sekarang kan udah nggak ada lagi di rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan? Iya kan Bang Jojo ya?
2: Iya.
4: Iya kalau dulu mah kan luas.

0: kos masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar sih ya.
0: Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, mungkin kalau direspon dulu Bang Fadlu.
3: Ya. Silakan Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa tolong diingatkan Bang ya. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya agak lupa.
1: Tadi dari Guria.
3: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, oh ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi lalu dari KPOTI KPOTI itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini.
2: Yeah.
3: Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Sesewu Pringsewu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day misalkan, di museum-museum misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali. Sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, waktu saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10 enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
2: Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya.
3: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
2: Nah, kalau di Lampung KPT sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong diminatin?
3: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung, Bang ya, sama di Pringse itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
2: Baik.
3: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobok sodor itu? Bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan.
2: Yeah.
3: Ternyata di setiap daerah nama permen itu beda-beda, Bang.
2: Yeah,
3: tapi
2: betul.
3: Maknanya sama.
2: Maknanya sama.
3: Si Bapak tadi bilang bahwasanya saya dulu main gala asin, Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gobok sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door. Pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa enggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
2: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
3: Cara bermainnya juga sama gitu, sebenarnya gitu.
2: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya kalau di Lampung ya hadang-hadangan ya.
3: Hadang-hadangan gitu. Atau galasin.
2: Galasin. Ada enggak filosofinya itu kalau
3: filosofinya? Ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Universitas Leiden Belanda. Mereka cari filosofi dari Gobak Sodor itu apa. Salah satu filosofi Gobak Sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya, garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang.
2: Oh.
3: Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi. Ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerja sama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa, sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
2: atau sukses lah ya,
3: atau sukses
2: dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita terima lagi ya. Boleh. Masih sempat ya. Baik, ada Edo ya, silakan Do. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang Fatlu, Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Abipun.
2: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
4: Bang Jojo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Edo.
4: Halo.
5: Iya, yeah. Bang Edo.
4: Ah, suara Bang Jo nggak kedengeran, Bang Ferry. Ya yeah. Sudah, saya langsung aja ya, Bang Ferry.
2: Iya.
4: Yeah. Bang Fatlu Rahman, kan sebagai dosen ya, Bang. S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen, permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih, Abang. Nah, selama ini, dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung ini biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fatlu sama Bang Ferry.
2: Yeah.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Tahabipun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Bang. Ya, Bang Jojo hilang suara nih. Nah, ini masuk ya.
1: Salah pencet kali di sana ya.
2: Iya, iya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya,
2: Bang Ferry.
1: Okay, ya. Ini dari tadi siapa namanya ini? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin.
2: Amin.
1: Satu lagi dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu, padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlede Idris. Silakan, Bang Fadlu.
2: Baik, silakan Bang Fadlu.
3: Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah, Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong, Bang, bagaimana yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Itu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh. Penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya, Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata maupun Dinas Pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara.
2: Ya.
3: Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana.
2: Ya.
3: Itu Bang salah satunya. Itu yang jawaban pertama
2: yang
3: Bang
2: pertama
3: ya.
2: Pertama dari Bang Edo ya.
3: Dari Bang Edo
2: ya. Terus yang tadi kedua yang melalui WhatsApp, melalui ini. Tentang permainan itu sendiri, mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
3: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang.
2: Ya.
3: Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan apa namanya pakaian budaya.
2: Seperti kalau, itu. Kalau di Lampung ada itu?
3: Ada Pakusuka Bang dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah, itu memainkannya dengan apa namanya dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak seperti itu Bang. Itu kenapa? Kayaknya harus digalakkan banget tuh Bang.
2: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
3: Betul Bang,
2: laku.
3: Betul.
2: Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat ya. Kan?
3: Betul, betul.
2: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari apa namanya pakaian juga mungkin.
3: Betul lah.
2: Menggunakan adat.
3: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Baik. Karena saya sedang berada di Lampung, saya pakai tapi sama tanjak.
2: Tanjak Lampung.
3: Gitu. Ya, seperti itu, ya. Bang.
2: Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi Bung Jo, Bang Jo bisa diulang Bang Jo?
1: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu? Katanya.
3: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu.
2: Baik.
3: Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah, itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing, dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasanya masa ini gak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini enggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini enggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu yang harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Nah, dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari kita dari KPOT, salah satu langkahnya adalah, atau kami atau Bapak Ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan sekolah-sekolah atau di masyarakat di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau udah tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul bergang-gang-gang-gang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
2: Kepedulian terhadap budaya juga.
3: Betul ya? Sekali bang.
2: Dan juga ke berlangsungan moral atau karakter anak-anak kita ya.
3: Betul.
2: Nah, kemudian sekali. Selain daripada jajet, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaannya.
1: Faktornya penyebab anak-anak tidak suka main.
3: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak bang, kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya.
2: Baik.
3: Lalu tidak ada sosialisasi. Peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
2: Baik. Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
1: Iya betul.
2: Nah ini dia
1: Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari
2: itu
1: Bang
2: dia.
1: Fadlu.
2: Ini yang penting ya.
1: Kita di hari ini Bang Ferry.
2: Iya.
3: Iya. Silakan Bang Fadlu. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional, kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, bang. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal gak, tahu gak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar Belanda, kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa? Sehingga ini tugas kita bersama. Ya. Seperti itu Bang Kulasi.
1: Baik. Ya. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Pro 4, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh, ya kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka gak tahu. Ya kan salah kita sendiri, kita yang gak mau ngajarin, gak mau ngenalin.
2: Betul,
1: betul, betul. Kitanya yang kudu ngenalin, biar mereka juga tahu ya. Betul. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pengomongan di siang hari ini. Dan juga terima kasih buat Bang Ferry, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pemirsa Rnet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual Rnet. Dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perompat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital. Download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, mina mari naikkan casunya ini pemirsa dan juga pendengar dari dimanapun Anda berada. Demikian tadi ya, Melodi Nusantara. Dan saya Ferry Nuryadi, mohon pamit undur diri. Dan juga terima kasih kepada Bang Padulu ya,
2: ya
1: atas dialognya hari ini. Dan kembali lagi nanti acara akan dipandu rekan saya Nonaria Karisma.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Gegudu merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Gegudu terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak gegudu sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, gegudu juga sering disajikan dengan berbagai topping seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa gegudu nikmat sekali.

0: Shalom Kaca Bina Mungaki, sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini ya. Selamat siang untuk Anda yang lagi menikmati suasana siangnya di hari Kamis ini, Bina Mungaki ya. Dan juga untuk Anda yang lagi disibukkan dengan aktivitasnya, semoga juga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Ada informasi yang kembali hadir, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini, Bina Mungaki, terkait dengan tumbuh kembang anak. Karena di mana Bina Mungaki, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menyoroti meningkatnya penyakit tidak menular pada anak akibat perubahan gaya hidup, dan IDAI juga mengingatkan dampak paparan gadget sejak dini yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan Bina Mungaki, fenomena yang disebut dengan new life disease atau penyakit akibat gaya hidup baru, dan tren peningkatan kasus obesitas, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2 pada anak terjadi secara global. Selain persoalan metabolik, dampak paparan gadget pada anak sejak usia dini juga adalah penggunaan gadget yang tidak disikapi dengan baik, yang tentunya ini bisa memicu gangguan perkembangan anak seperti keterlambatan bicara serta virtual autism yang menjadi beberapa masalah ditemukan akibat paparan gadget berlebihan. Kondisi ini juga terjadi ketika anak terlalu sering berinteraksi dengan layar dan kurang memperoleh stimulasi yang tepat. Dan peran orang tua sangat penting dalam mengawasi gangguan gadget oleh anak, dan juga orang tua agar tidak menjadikan gadget sebagai sarana utama untuk menenangkan anak. Karena banyak banget ya, Bina Mungaki, orang tua yang tidak menyadari gangguan perkembangan yang dialami oleh anak karena terlalu fokus pada penggunaan gadget. Akibatnya masalah perkembangan baru diketahui setelah kondisinya menjadi lebih serius. Dan juga Bina Mungaki, informasi lainnya juga bisa Anda nikmati ya di rri.go.id.
1: Pro4 FM, suara budaya Lampung.
2: Mengenal moto Kabupaten Lampung Selatan.
3: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Masyarakat Lampung memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumpai ringgit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selamang jengsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jengsarat, yaitu

kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan. Agar kita semua tetap aman dan nyaman, berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami kutip kali ini dari rri.co.id. Informasi yang pertama, Polres Lampung Utara melalui Polsek Abung Timur melaksanakan pengamanan kegiatan ibadah Hari Raya Galungan umat Hindu yang berlangsung di Pura Puseh dan Pura Dalem Desa Sumber Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara pada 17 Juni 2026. Personel yang mengamankan pengamanan yakni Kanit Sabara Polsek Abung Timur, Aibda Dedi Kusumajaya bersama Babin Kantipmas Desa Sumber Agung Aibda Wahyudi Utama, keduanya melakukan pemantauan serta pengamanan selama pelaksanaan ibadah berlangsung. Perayaan Galungan tahun 2026 diikuti sekitar 80 umat Hindu yang melaksanakan persembahyangan di bawah bimbingan para pemangku yaitu Putu Indah, Mada Suwartatawo dan Nengah Ningrat. Tema perayaan tahun ini adalah merayakan Hari Kemenangan yang memiliki makna kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma atau kejahatan. Informasi selanjutnya di siang hari ini, kali ini Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, dalam rangka memperkuat peran kehumasan sebagai ujung tombak penyampaian informasi kepada masyarakat terus dilakukan oleh jajaran kepolisian daerah Lampung. Salah satunya melalui supervisi fungsi kehumasan yang dilaksanakan tim bidang humas Polda Lampung di Aula Wira Satya Mapolresta Bandar Lampung pada hari ini Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Supervisi Bidang Humas Polda Lampung AKBP Evi Nanter Sialagan, didampingi oleh Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati, serta diikuti oleh anggota tim supervisi para Kasih Humas Polsek Jajaran Polresta Bandar Lampung. Demikian.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gaya nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jamat telpon WhatsApp. Di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasyok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun api kabang minam muaki sunyi neke. Kalau minam muaki dalam keadaan sehat walafiat ya, alhamdulillah. Bang Medi Irawan ngecek minam muaki dalam rodang dut di edisi Kani Sinji minam muaki di Kani Kamis tanggal 18 di bulan Juni 2026. Suasananya panas, jadi Bang Medi harus semangat ya minam muaki. Maksudnya nginum es gitu ya. Kalau minum es tuh kayaknya enak bener sore-sore gini ya minam muaki. Tapi ya sudahlah, karena esnya gak ada berarti Bang Medi gak minum es sore hari ini ya. Silakan yang mau bergabung di 0721255112 atau telepon WhatsApp ya minak muakin 0811720985. Saya agak kirim salam atau juga pilih lagu. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Ya Bang Senen. Sehat Bang, niku apa Bang?
1: Sehat.
0: Sokok ini panas nih Bang di Dija Bang.
1: Juga Bang.
0: Panas iya yo.
1: Kemarau.
0: Oh, ini ada kemarau nih Bang.
1: Aku lagu ini.
0: Lagu ne wa telu lagu sepak tama wa lagu Ice Trisnawati judulnya enggak lagi-lagi. Terus wat Hesti klepek-klepek tua-tua keladi saya lagi wat si Fahmi Sahab kopi dangdut.
1: Klepek-klepek.
0: Kopi dangdut.
1: Klepek-klepek dawa.
0: Eh? Oh, niku kelepek-kelepek. Siap-siap. Kiam salam.
1: Bunda ras jaga baya. Semoga sehat. Alhamdulillah ada bertumbar. Bunda tambah la kopimu ibu. Sedang ayang. Kesuaran. Kesuaran. Kesuaran. Nodin kola suti. Dasar naja wasa. Kasih pada sana Pak Poki Datu Asen Romli di Wetanan Epa Wetanan Suimo Wetanan Yeka Wetanan Edok Sedok Bakti Darman Wetanan. Aduh.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Yuk.
1: Salam untuk
0: Oke okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen, saya Wadi Sukabumi. Wa Mbak Ning Setiawati di Waikandi. Salam Mbak.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Ning? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Yang penting sehat ya Bang.
0: Iya benar.
2: Udah lama aku gak on air.
0: Kenapa kok jarang on air?
2: Semenjak itu tidak ada itu loh Bang.
0: Semenjak ada dirimu.
2: Karena aku ngasih tahu Abang waktu itu.
0: Iya benar-benar.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada 3 lagu. Yang pertama adalah Enggak Lagi-Lagi, ada Tua-Tua Keladi atau Kopi Dangdut.
2: Kopi Dangdut aja Bang.
0: Kopi Dangdut ya?
2: Ya.
0: Boleh kirim salam.
2: Salamnya tadi untuk Bang Senen, selamat siang ya Bang, semoga sehat terus. Enggak sakit lagi gitu Bang Senen. Gitu ya.
0: Udah mulai ceria kayaknya suaranya.
2: Iya, udah mulai ceria. Kemarin kan habis sakit, Bang.
0: Iya, benar-benar.
2: Ya pokoknya buat semuanya aja lah Bang ya, tanpa terkecuali Bang. Buat abangnya selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ning Setiawati di Waikandis. Berikutnya siapa yang bergabung di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ramli Bang.
0: Bang Ramli di
1: Waikanan.
0: Apa kabar kui sehat?
1: Sehat. Sebaliknya Bang Bang Medi keluarga sehat.
0: Wawai wawai siap.
1: Wah,
0: alhamdulillah.
1: Lagune api rohila Bang.
0: Lagune wat enggak lagi-lagi Ice Trisnawati, tua-tua keladi Hesti kleplek-plek top kopi dangdut Fahmi Sahab.
1: Lamun lagu ada sama wat.
0: Benok sepok kok ki wat.
1: Lagu senyum Bang dari Roma.
0: Hah?
1: Senyum dari Roma.
0: Coba senyum Pak Kida.
1: Lamun wat lamun mau wat ada ya Mbak Gapi Bang itu
0: kan wat. Oke. Okay.
1: Salam salam na, gua Bang Senen sama Debi ya. Gua ini. Gua Ikandi, yo salam kenal dari Ramli Waikanan ya. Ada Mbak Woputri, Mbak Udone, sama Tudi, Mbak Bunda Sambamone, Mbak Nabila, yuk. Mbak Nah, Mbak Yani, Mama Dila Jembatan Jembar, yo, Mama Lina, Bunda Roh, ya Bunda Tin, ya Bunda Ilya, yo, Bunda Rara, Bunda siapa lagi yo, Widya Pawaran, yo, Mbak Bunda Rohayati Masar, Ayu Maluku, yo, lawan Bang Apin Bulu-Bulu, yo. Bang Topan, Bang Nurin, Bang Pendri, Kak Dika Timan, Bang Irin, Kak Sidi, Mbak Jarwo, Bang Kadudin juga, ada Bandi, yo. Tunggu, soalnya kamu, Bang?
0: Siap.
1: Siapa-siapa di studio, Bang?
0: Tenggalanan, kadu mulang, nona, kadu mulang.
1: Oh, kadu mulang. Salam sehat, ya, Bang. Keluar yeah. Anu Kompon Pak ya Bang ya.
0: Siap.
1: Buat Bang Mudi semoga diberi kesehatan keluarga, panjang umur, murah rezeki dilancarkan segala usahanya Bang Mudi.
0: Iya.
1: Makasih atas waktunya RRI Perempat, suara badan Lampung tadi pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bang Ramli. Saya Wadi Waikan dan Dudi Kaduntukan gabung di 0721255112. Pak Gunwat kode minak muari kimang edok kamari terngiskon lagu di kesempatan Khani Sinji. Tua-tua keladi minamuari, jahesti kelepek-kelepek.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Tiba waktu sholat asar untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.

Ya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkata-kata.

0: FM Suara Budi Lampado pukul 15.40 4 menit waktu Indonesia Barat. Silakan saya gabung si Kam Tunggu Minamwaki. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Medi Irawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Topan Irawan asik.
1: Bikin apa bubur kuning apa nasi kuning ya?
0: Kenapa?
1: Karena iparku namanya Setiawan. Aku Topan Irawan. Irama be?
0: Oh, Topan Irama.
1: Iya, Irama dandut ya.
0: Irama genjut.
1: Banyak.
0: Irama koplo, iya.
1: Iya, jadi dumplak.
0: Jadi kalau ditanya di sana, kenal Topan enggak Toplan koplo? Iya.
1: Tapi lagunya Bang Medi.
0: Lagunya ada Dewa Amor Rido Roma, terus ada satu lagi Pacar Dunia Akhirat Rita Sugiarto, terus saya lagi Wak Kesungguhan Eri Susan.
1: Ya udahlah Rita Sugiarto aja lah.
0: Pacar Dunia Akhirat ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam jemaah Nadi Waikandis ya bersama selanya. Semoga sehat selalu. Jemaah Mami juga, terus jemaah Edo. Edo udah masuk ya? Edo Saputra Bang Medi. Ya Bang Medi. Bang Medi.
0: Yo.
1: Edo Saputra belum ku.
0: Mangkung.
1: Oh, karena baru ngidupin saya. Habis masukan bangka dulu tadi. Kebangka kan dia pas abis asar jam di sana kan asarnya jam 3:23. Tiba aku masukkan jam pas 15:30 nomor 1 dari di sana. Terus jamaah ini di Kemiling, jamaah Bang Iri di Gunung Batu, Wai Kanan orang ganteng Abdullah, Bang JK, Bang Ramli, Padet Rimo, Mang Darman, terus Bunda Warkop, Bunda Sri, Bang Hamham, terus Kang Maman, pokoknya seunyinya lah Bang Medi ya.
0: Iya.
1: Spesial buat Bang Medi, lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Topan. Hampir Topan koplo meneh. Topan Babang Tampan sewa di Kota Karang ya. Siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum. Halo. Tut. Saya gabung, silakan minamuaki sikam tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jak sapa?
2: Dengan Pak Detrimo, Bang Medi.
0: Di mana Pak Detrimo? Masih di Waikanan.
2: Waikanan banjir.
0: Belum pindah.
2: Belum, tetap di Waikanan aja.
0: Oke deh.
2: Mana-mana.
0: Pak Detrimo, di sini ada yang PKL loh dari Banjit, kayaknya dari SMK berapa gitu.
2: Ada yang PKN?
0: Oh, PKL anak-anak sekolah gitu, ada yang PKL.
2: Dari mana itu? Asalnya dari mana?
0: SMK Banjit.
2: Oh, iya ada di PKL di SMK Banjit.
0: Ada ya?
2: Ada kayaknya.
0: Pak De, kapan PKL di sini?
2: Lah, udah tua ya, enggak PKL. Udah tua, enggak PKL.
0: Oh, gitu ya. Oke deh.
2: Ya, udah tua. Saya bahas sama Bang Munir itu loh, aku nih. Tapi enggak PKL, cuma ya cari-cari aja lah kalau jodoh yang ada.
0: Cari jodoh.
2: Iya. Yang kedua kalinya, tapi
0: enggak apa-apa, ya kan? Ya. Siapa tahu yang kedua untuk yang terakhir kan ya, Pak De Trimo ya.
2: Ya, betul. Amin, ya Rabbal Alamin. Moga-moga dapat ya, Bang.
0: Amin.
2: Ya, Pak Medi udah punya jodoh belum?
0: Alhamdulillah.
2: Ya, syukurlah. Lagunya apa, Bang?
0: Ada Dewa Amor, Pacar Dunia Akhirat, sama Kesungguhan, Eri Susan.
2: Ya, Eri Susan aja.
0: Boleh, kirim salam.
2: Yang pastikan kesungguhan itu ya bisa pastikan.
0: Gitu. Asik, Pak De Trimo sungguh-sungguh mencari jodoh. Ya, Pak.
2: Salam buat Mas Topan tadi ya. Sama itu Pak Isina Munir, ada Pak Senen, ada siapa ya di, mana kok ya lupa, Mbak Is Ipa, Bang Munir, itu Bang siapa ya kok lupa ya, itu semuanya jalan Bang Medi lupa.
0: Oke deh.
2: Ya jalan-jalan dengerin, sibuk terus.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Minamuaki Pak De Trimo nyari jodoh loh, siapa tahu kan. Pacar Dunia Akhirat gitu kan. Kayak lagu yang ini ya.

0: Suara Budaya Lampung, Wakca jam 16.
1: Minamuaki, pemerintah Provinsi Lampung mendorong pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil dan juga koperasi untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pemanfaatan sistem digital. Hal ini disampaikan Sekretaris Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bandar Lampung. Kegiatan menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setiawati. Dalam kesempatan tersebut, Marindo mengatakan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak lagi dipandang sebagai proses administratif semata, tetapi memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi daerah dan membuka ruang tumbuh bagi pelaku usaha lokal. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, pemerintah Kabupaten Pesawaran membuka peluang investasi pengelolaan sampah melalui kerjasama dengan investor asal Kroasia. Peluang ditandai dengan peninjauan prosesi atau potensi pengembangan fasilitas pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir Taman Sari, Kecamatan Gedung Tataan. Peninjauan dipimpin Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali bersama jajaran pemerintah daerah serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Dan Minak Muaki, kunjungan bertujuan untuk meninjau langsung potensi ketersediaan bahan baku serta kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern yang menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti refuse, defrifuel, minyak plastik, dan produk turunan lainnya. Anda capai Wakca pukul 16 Togok Tunggamolo di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Pagu di Perempat FM Suara Budaya Lampung, silakan saya gabung. Sikam tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 di sesi kedua dalam acara Pro Dangdut ya. Pada pukul 16:10 waktu Indonesia Barat, selamat pulang dari kantor masing-masing untuk Mina Muaki yang tentunya mau pulang dari tempat kerja ya pasti ya Mina Muaki ya, dan selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut di kesempatan Debi Kani Sinji. Silakan saya ke telepon Cikam Tunggu di 0721255112. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun. Jak sapa?
1: Ya kata Agung Bang Mede.
0: Jomblo. Ya, pi kabar blo?
1: Sehat, Pak.
0: Sokoh kita. Sehat juga alhamdulillah.
1: Cuaca nih kan ninji
0: panas-panas cuti-cuti mendung sih.
1: Gugah oh bang berarti.
0: Gugah ya.
1: Iya siap.
0: Iya gugah. Lagu newat indah pada waktunya Dewi Persik. Hujan di malam minggu. Artis-artis Jak KDI jemah mobil dan bensin Santa Hoki.
1: Mobil dan bensin bang.
0: Ayo kita kirim salam.
1: Salam nih bang yo. Saya ini 74, Agro Tertuali, selamat sore. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan unyu bang. Saya ini Ham, Bang Irin, Wabang Jaini,
0: yeah.
1: Mama Rido.

0: Atong bolo-bolo kay Kaepa ni Munis Laban Gede. So, unin ni Bangyo.
1: Siap.
0: Kinabang Medi, selamat tugas. Makasih selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih waktu ni Bangyo. Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga guai. Saya akan untukkan gabung ya, jomblo. Saya dari Kota Agung. Silakan Minam Waki, Pak Kusikam tunggu. Gue Minam Waki, saya ingin bergabung di 0721-255-112. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Isinan Munir, Roy Kanan, Bang.
1: Hati kabah, wih.
2: Ya, sehat juga Isinan Munir, sehat.
1: Sehat kok, ya. Alhamdulillah.
2: Ya, keupannya Abang Medi, yo.
1: Ya, Abang Medi.
2: Yo, hati kabah sehat juga, yo.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Ya, syukurlah. Jadi, api lagunya sini, Abang Dacuk, dia request kok.
1: Coba api benar, kuat di spot kok.
2: Iya, lagunya apa no, bunga-bunga cinta.
1: Bunga-bunga cinta, hehe.
2: Ya, karena ada orang request kita. Mendak menyewat, Bang.
1: Iya, di spot ya.
2: Iya. Yo, salam-salam nepe, Bang, ya.
1: Iya.
2: Yo, salam-salam untuk Emi di Kemiling. Kemudian Bang Topan, Bang Irin, Alpin Bolo-Bolo, kemudian Nai, Dewi Kandis, dan Buai, Pendi Oku Selatan, Jelita, ya. Kemudian Mina, Nona, kemudian Amelia, Jarwo, Senen, Ido, ya. Kemudian Bunda Samba, ya. Kemudian Aditya Krui, kemudian Nabila Putri Nurdin, kemudian Fahri Sewati, Minahasa, ya, Wanita Judin, ya, semoga sehat selalu. Kemudian Sewa Diwai Kanan, ya, Bang Darman, kemudian Adi Trimo, Aditya, Pak JK, Pak Jeki, kemudian Berserawa itu, Pak, katanya yang sekarang ini dalam keadaan makin baru, ya, semoga sukses kita, ya. Kemudian Pak Tukul, Pak Remli, Aditya, ya, nenek saya, kemudian Surat Kipsang Baru, Mbak Epa yang ada di Kasu, ya, semuanya aja, ya, yang ada di Baikanan, penyiar-penyiar juga, semoga sehat selalu. Pak Sahid, Pak Purwanto. Jadi happy Bang Uwat nih lagu, Nahan.
1: Uwat, insya Allah.
2: Iya, terima kasih, ya. Semoga sehat selalu, ya, untuk Bang Medi, ya. Nah, kemudian untuk Sewat di 15 kecamatan, saya mendengarkan Propat Bandar Lampung, ya. Semoga sehat selalu, ya. Lah, terima kasih untuk Bang Medi, ya. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah Propat Bandar Lampung, budaya. Tapi pun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Isinan Munir di Waikana, terima kasih. Wah Putri api kabak, wah sehat ya, wah ya. Hanya kekirim salam pai hanya wah Putri. Gua Edo Topan Bajarwo Datu Atin Atin Bolo-Bolo Bang Ham-Ham Nurdin Ayah Use Bang Narawi Bang Mama Pungki Bunda Ros Bu Ros Bunda Samba Nabila Heni Pulpa dan Sunyine. Saya lagi monitor salam angkor kemuakian anjak wah dan Udo di Wai Halim. Gua adek Medine nanti kam heboh ko panggung buat acara sunatan ajri yude. Yes. Alhamdulillah. Wah Putra kayak udah benar agak nyawer-nyawer manja ya, wo. Ya, mudah-mudahan kamu sehat ya, wo, sampai tunggal benar di tanggal 5 Juli. Amin. Ya Allah, amin. Halo, assalamualaikum Mama Irin di Gunung Batu.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar, wo?
1: Sehat alhamdulillah.
3: Sehat ingin keluarga ya.
1: Alhamdulillah.
3: Amin.
1: Sehat
3: ya. Apa lagu?
1: Lagunya buat indah pada waktunya, hujan malam minggu jama mobil dan bensin.
3: Mobil dan bensin gue ya.
1: Payuk indah.
3: Salam ya.
1: Yo.
3: Jenawat Sinan Munir, terima kasih senggolan ya. Jama jomblo, jama Senen, mak lupa ya. Nurdin, Topan, Edo, ya. Mbah Jarwo, ya. Bunda Samba, Amir, ya. Bahrin. Jama Zaini, ya mak lupa ya. Kalau saya selalu ya. Jama yang pilihan ya di paling makul lagi ya. Jama Ibu Ros di kedamaian ya. Jama Kang Maman Nabila Acibi mak lupa ya. Jama Bang Emtok, jama Bang Siksua mana mak lupa. Jama siapa lagi ya? Jama Riko, jama Amha Mama Dila mak lupa ya. Pokoknya jama sebunyi-bunyi lah.
1: Ya.
3: Kalau sehat selalu, kalau ya keluar perempatnya. Terima kasih Om Edi.
1: Yo, sehat selalu. Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Irin, terima kasih diundang Batu ya, kaduntukan gabung. Pagun Wat Kodom Minam Wahi, silahkan. Say lagi di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Edi.
1: Ya, siapa?
4: Ya, Eva.
1: Api kabar Eva?
4: Kabar baik.
1: Ada kabar, ada salam lupa.
4: Dari?
1: Apin bolo-bolo.
4: Oh iya.
1: Asik.
4: Ya, nggak dikurung ya. Katanya buka aja duluan, abang mau sholat dulu.
1: Oh gitu ya. Pokoknya kalau ada salam dari dia langsung bunga-bunga cinta semakin mereka. Iya. Yeah.
4: Oh mantep suaranya itu. Apa lagunya Bang?
1: Lagunya kita punya Indah Pada Waktunya Dewi Persik, Hujan Malam Minggu KDI, Mobil dan Bensin Santa Hoki.
4: Aku mau request aja boleh gak?
1: Apa? Kalau ada ya
4: bawalah aku kasih. Ada gak Bang Medi?
1: Apa sih?
4: Bawalah aku kasih.
1: Oh, nanti dicari dulu ya.
4: Iya, ini orang gangguin aja. Salam merah. Bang Jomblo tadi ya, makasih Bang Jomblo dukungannya ya. Doain semoga Eva cepat naik ke pelaminan ya Bang Jomblo. Ada Lek Trimo, ada siapa tadi yang baru turun siapa?
1: Yang barusan tadi ada siapa ya? Yang barusan tadi itu adalah Mama Irin Gunung Batu.
4: Ya, salam kenal ya Mama Irin ya. Ada Bang Ham-Ham juga ya. Udah itu aja lah Bang Medinya.
1: Oke.
4: Okay. Isiannya biasa buat Ayang Beb. Semoga sehat selalu. Bang Medinya kebagian, terima kasih ya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Eva di Waikanan. Terima kasih sudah ikutan bergabung di kesempatan sore hari ini. Minak Muaki. Ini kan lagunya yang tadi request ya.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: FM, suara budaya Lampung.

0: Minamuaki pagi di Propat FM Suara Budaya Lampung. Ada pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat. Minamuaki saya gabung Pagun Sikam Tunggu di 0721255112. Gue Minamuaki saat tentu di kesempatan Hani Sinji lagi ngedengis ko acara Prodangdut di Propat RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung ya. Silakan Minamuaki saya gabung Sikam Tunggu. Wa Putri. Assalamualaikum Wa Putri.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar wo, sehat wo?
1: Alhamdulillah.
0: Sehingga nesa we, kamu agak hebohnya bener ya kan wo? Ah,
1: luar biasa. Udah mau kamu agak heboh.
0: Tapi udah katong kan?
1: Iya katong. Oh. Kan. Pasti nggak semua pilih kita.
0: Jadi kain nyanyi hafal kalau lagu Benar Lu Cinta cak.
1: Nanti kecewa kok jama udah mau ya. Kode kain medik nyanyi
0: Benar Lu Cinta. Cinta kan hobinya Benar Lu Cinta lagu nih.
1: Ya ingok lupa lu dek
0: api
1: jine lampan
0: mak ya. Ya Allah dikedundung lah
1: di pas Alfamart Indomaret ya
0: Indomaret belok kiri temon
1: lurus gak kan
0: lurus pakai hang laya kan lamban.
1: Iya pas iya hanya ingok lupa cabang meniko sudah meniko ingok mana ingok lah cukup jenis
0: api beno kusani kotol gue spesial. Jalan tol spesial ya kan.
1: Kalau sih kamu udah sudah mau domo siap-siap dan niko
0: sekolah nyawer.com jadi saya
1: sekolah monakan dudi sekolah monak
0: Dipa udah nge mengedok.
1: Enggak udah mau lagi ngedengin.
0: Oh do janji spesial lagu kuat dong kam gas janji lagu nih kan.
1: Oh ya udah tuh do
0: benar dipotong
1: Benar Lu Cinta
0: siap.
1: Iya. Salam-salam nih kan udah dibaca kok jodoh yo.
0: Iya.
1: Pokoknya penting kamu sehat.
0: Amin.
1: Pas kan ihane kan dapat kumpul bang bakong ya kan.
0: Oke.
1: Apa hebohan pai. Ipa Rabel ajak Muni nanti Rabel.
0: Rabel heboh nah.
1: Iya, hebohan kamu nanti. Ayo kan dek yo. Yeah. Salam makasih unyi negola si lagi monitor yo.
0: Bayu.
1: Jangan kau dibaca kamu yo. Bakal salam mana bakal nakan ku Azrio. Siap cemo. Nanti mau dikasih mawo hadiah
0: cemo. Asik masya
1: jangan
0: Allah.
1: Miwang.
0: Iya benar.
1: Dang miwang. Oke okay, makasih udah yo.
0: Yo. Lagunya,
1: yo.
0: Siap.
1: Benar Lu Cinta.
0: Asik.
1: Cie. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Wa Putri Saiwadi, Wa Halim Haduntukan gabung. Benar Lu Cintanya digas lah benar sobok lagi. Kapan ke protokol lagunya Minak Muahi ya. Silakan sebaiknya di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Wah, Wa Putrinya suaranya babak ubah ya, jutumbai kena gawa api lah resepnya kok ceria kena kan. Kiba Medi tanggal 15 nah kado siap-siap deg-degan. Siap-siap di WA.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

Kakak Pro Dangdut, tapi tetap di Pro 4 FM. Bang Medi terus ngancak minam mewakili dalam melauni debi kani sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya mendokam terdengar lagu-lagu daerah Nusantara dan harga dipotok ke gue minam mewakili. Saya tentu lagi menikmati suasana.

0: iya aja, Sa.
1: Kiri kanan lubang unyin. Menghedok silau kepala lewat mobil kok katanya.
2: Iyo yo. Pakasa ku sakasa kalaya di jadi mulus nihan. Mak kajigam tekelaman lubang ke papak hang ke bau ngubang di jajo.
1: Jida. Keserakahan manusia ini sok keji. Nyepo untung tenggalan mak mek ko alam.
2: Oleh api mone mulai dunikut nyala-nyala ku manusia mone.
1: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat ya nanom kayu.
2: Iyo moneh yo, aja dah ngebah nih. Uli ni kayu dituak-tuak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji. Mulai ya tanom medi, kini nakamot gua keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la, hal-hal sepele lah. Timulai kam jahadam ni lamban na kam. Kam nanam kayu, ya kam nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang ni kambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah! Layani si Allah, ya Allah, lo nyesel nyerah dia sih.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
4: FM, Suara Budaya Lampung.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga, dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, rise di kitai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rapat FM, suara budaya Lampung Minak Muari. Kadu pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat debi. Gue Minak Muari setentunya pagun ngerengis koh launi debi kani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Dan lupa dengis koh sikam di FM. Walu-walu 0,5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Buka web saja mas streaming sikam www.rri.co.id.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Mak, kenapa? Nak, kenapa? Sini, sini. Lihat itu, Mak. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Mak. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Mak.
1: Awas, Nak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini. Sini,
0: Mak,
1: sini, sini.
0: Lala, takut, Mak.
1: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo, kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
0: ayo, Mak.
1: Ayo,
0: Mak.
1: Ayo.
0: Tungguin Lala, Mak. Sudah Lala.
1: Ayo, dibawa. Sudah Lala dibawa, Nak. Ayo.
0: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

Nuwun kam di Perempat FM Suara Budaya Lampung Mina Muaki. Salah satu tradisi masyarakat Jawa yakdo tradisi munjung. Saya ngupako tradisi ngantak kokanian atau makanan mi kerabat saudara ke tetangga. Jadi Mina Muaki munjung digunako guna nunjuko kasa hormat kasih sayang jama saling berbagi. Maka dalam pernikahan tradisi munjung juga digunako guna ngundang tetangga kerabat juga relasi jakemasai melaksanakan pesta ya Mina Muaki ya. Jadi munjung atau kunjungan tenggalan ngemi arti pemberian makanan dalam bentuk makanan yang diberikan oleh orang yang akan melaksanakan pesta atau memiliki hajat. Pemberian makanan ini tujuannya guna ngeni hadiah, nunjuk rasa hormat, kasih sayang, juga mempererat persaudaraan dan silaturahmi. Selain sina, munjung juga dapat berfungsi sebagai undangan, ki jemaah sina mangsa punjungan, disertai jemaah tujuan guna ngeni pandai bahwa si munjungna wah haga ngelaksanakan ke pesta atau hajat. Fungsi bagi ja punjungan saya dikeni andane pihak penyelenggara pesta mi kerabat ke tetangga selain sebagai ucapan terima kasih juga sebagai pancingan atau umpan mi para tetangga guna dapok ngenikan sumbangan uli jamaah sing ngeni punjungan sina merasa pekewuh atau sungkan kima ngenikan sumbangan ke mungkin gao di masa lampau saya sina juga dapok ngeni sumbangan ja pihak penyelenggara pesta.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Pendengaran selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Nanda Libra Septia dengan surat Al-Ahzab dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
0: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, umbai kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggah kango, kanah judumu mak togo-togo.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
2: Rompak FM, suara budaya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaan.
3: Minamuaki Talobala merupakan kelompok alat musik rungu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, Talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, kuji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah, datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat

0: yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kadada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Minamuahi, adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di hadapan

Tentara Raja Niti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.

Minamu akhir makasa tuntas saya Medi Rawan ngecek Minamu akhir anjak pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di Prompat FM ya Minamu akhir janji Wak Leonardo Hendarmin Pasha ngecek Minamu akhir sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya Medi Rawan ngecek selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Lampung, tabik pun.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
4: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai iyo baru, lamun dipikken iyo buka. Nyokida.
3: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya, hang laya atau jalan.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun, demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.
4: Waktu jam 12.
5: Minamuangi Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal di Provinsi Lampung. Dikatakan berkat fokus pemerintah dalam menjaga sektor primer, khususnya dalam menjaga stabilitas harga padi, jagung, dan singkong, Provinsi Lampung berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28% atau berada di atas rata-rata nasional. Adanya hal ini menunjukkan investasi di sektor hilirisasi komoditas potensial untuk meningkatkan nilai tambah di komoditas lokal. Informasi yang terakhir, Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung menerjunkan 697 petugas lapangan pada sensus ekonomi guna memetakan struktur ekonomi daerah secara lebih akurat. Kepala BPS Kota Bandar Lampung, Radika Triada, mengatakan bahwa pelaksanaan sensus akan berlangsung dari 15 Juli hingga 31 Agustus mendatang, di mana pada pendataan ini mencakup seluruh rumah tangga maupun bangunan usaha yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Pendataan dilakukan terhadap seluruh rumah tangga tanpa terkecuali, baik yang memiliki usaha maupun yang tidak. Petugas juga akan mendata berbagai jenis usaha yang dijalankan masyarakat, termasuk usaha berbasis daring atau online yang dilakukan dari rumah. Antai japai waktu pukul 12, tokop tunggu malam di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: putus cinta lagi. Aku gagal dalam soal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dipingi, Mina Mogi. Jumpa kembali jamaah propat dari Bandar Lampung ya. Saat ini si Kang Bang Lir ngajarin dalam program acara Launi Dabingi tadi. Aku

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kita pakai ia baru, kita piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipikan ia buka. Nyokeda.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya Hang Laya atau jalan.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan

0: sebenar ni agak medi papai babai hino na yo. Acak sen ni nama di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
1: Bentar, bentar saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu. Ya udah ge, jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Tehapau jejamu tanyo, terendam jejamu basah.
2: Melemau jejamu tahanyo, belelok jejamu basah.
0: Artinya, suka dan duka dirasakan bersama, senasib sepenanggungan.

0: Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara lampung pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cengget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cengget Agung itu? Di antaranya karena Cengget Agung atau Cengget Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cengget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan mepadun. Secara sempit, cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya muli makanai atau bujang gadis di sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa cengget juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Cengget Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara cengget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangget agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan, ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan cangget agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat, sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi cangget agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia,

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan menerjunkan 471 petugas untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan.

Berdasarkan data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional. Melalui sensus ekonomi 2026, BPSY Kanan berharap dapat menghasilkan data yang akurat guna mendukung perencanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
5: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
4: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang, merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

Minah Mogi sampai di sini si Kambang dengan jadi dalam program acara Launi Dibingkani ya, nanti setelah waktu jam walu ya. Gak melangkah dalam program acara Sandiwara Radio. Tetap bersama kami di gelombang 12,5 MHz. Perompat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

Nginak Mogi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini tengah berlangsung sebagai upaya menyediakan data ekonomi yang akurat untuk mendukung pembangunan daerah. Dukungan ini penting guna menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat dan berkelanjutan, kata Sekretaris Daerah Lampung Selatan Suprianto di Kalianda pada hari Kamis. Ia menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Informasi selanjutnya. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung menjadi momentum untuk memperkuat semangat pembangunan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hari ulang tahun Kota Bandar Lampung bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum bersejarah untuk mengenang perjalanan panjang kota, menghormati jasa para pendahulu, serta memperkuat tekad bersama dalam menunjukkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, kata Eva Duyana di Bandar Lampung pada hari Rabu. Demikian sikam Leonardo Indonesia, mulai putungga di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam.

0: iya, kimo deh lo. Ternyata ada yang mengikuti Owe ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran, panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
0: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu
2: Ape Long?
0: Kenapa kamu di sini
2: Ape Long?
0: Hei, jangan lari ya.
3: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long. Dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
0: Maaf Pelong.
1: Bagaimana Pelong dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Pelong?
0: Kamu tak tahu
1: apa Pelong punya ilmu kebatinan ya?
0: Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah, Ape Long, katakan Ape Long.
0: Ya,
1: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji, Ape Long. Aku tidak akan mengganggu Pek Long lagi. Asal
0: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong lah Pek Long. Pek Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya. Pek Long ya Pek Long.
0: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berani bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon, Pek Long. Mohon, Pek Long. Terima aku sebagai muridmu, Pek Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah, Pek Long.
0: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela. Apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
1: Ayo dong, Pek Long. Aku ingin menjadi muridmu, Pek Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Pek Long.
0: Baiklah. Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud, Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
1: Baiklah Pek Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Pek Long.
0: Semoga.
1: Iya, janji.
0: Nah sudah ya. Besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas. Ape Long sudah terlambat Ini semua karena dirimu
1: Iya, minta maaf, silakan Pek Long.

0: Baru saja aku berguru padanya. Ternyata Pek Longguan sudah ada.
1: Pagi, Pek Long.
2: Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Begini, Abang Daud.
3: Iya, Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
3: Iya, Pek Long. Iya, Pek Longguan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
4: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Longguan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Longguan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long,
4: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah

melangkah pegang petua. Sebelum berjalan, amanah dipadan untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan.

makan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang jadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halaman.

apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.

0: Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
1: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar, Tumenggung. Dia adalah teman seperguruan saya dulu.

0: Maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
0: Hanya

0: bisa berenang, saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu, Pelong.

0: Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Apelong ajarkan ke Abang Daud nah.
1: Aduh, orang tua.
0: Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Apelong ah. Kau buat onal lagi ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
1: Ah, sudahlah.
0: Hanya
1: hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
0: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main Apelong ini ulumu ah.
1: Itu dulu.
0: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih.
1: Baru tahu.
0: Baiklah mulitku. Tak apa-apa jika mulitku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
1: Memang.
0: Iya, dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
1: Apalagi Pak Tua?
0: Aduh, Pelong, Pelong. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Apelong sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
1: Wah, ambil sendiri saja lah Pelong.
0: Iya.
1: Hal begitu saya yang disuruh.
0: Wah, ayolah Abang Daud ah. Anggap saja ini bakti terakhirmu ah, untuk bulumu ini ya.
1: Ya. Terakhir ya, terakhir ya.
0: Hanya iya.
1: Terakhir, Pelong.
0: Iya.
1: Iya.
0: Hanya cepatlah.
1: Baik. Aku bersedia membantumu, Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
0: Hanya Abang Daud ada-ada saja.
1: Iya.
0: Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
1: Nah, begitu.
0: Aku akan jalan di depan Abang Daud ah. Ayo cepat ah.
1: Iya.
0: Senya.
1: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong, Pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
0: Kau bicara apa, Abang Daud ah? Kau bisik-bisik apa itu ah?
1: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
0: Bantu ah, kamu harus ikhlas Abang Daud ah.
1: Iya, tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
0: Iyalah Abang Daud ah, awas ada ayam itu ah. Itu ada sungai Abang Daud.
1: Ya, tahu.
0: Mari kita ambil air di sana ah.
1: Iya.
0: Cepat ah. Kita sudah hampir dekat ah ke sumber air. Cepat ah Abang Daud ah.
1: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu.

0: tidak bisa. Ya, kau pikir?
1: Kau pikir, Pak Tua?
2: Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua?
1: Kau akan menangkapku, kan? Yeay,
0: tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
1: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau muridku, ya. Sia-sia semua.
0: Ayo serang aku, Pak Tua.
1: Aku, ayo. Ayo, ayo, ayo.
0: Tak akan mampu kau melawanku.
1: Peduli itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua.
0: Dasar pelong.
1: Abang tahu tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
0: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
1: Semua
0: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
1: Kau lihat sajalah, Abang Daud.
0: Mati kau. Mati kau.
1: Hei, kau Daud. Sisa tenaga tuaku ini, ya. Kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya. Untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
0: Tidak bisa.
1: Tidak kena. Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ya.

0: jatuh ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Eleh, hujan lagi. Mana nggak bawa jas hujan?
4: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
3: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
4: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
3: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Gini.
0: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
3: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
0: Ih, kakak, bisa aja deh.
3: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
0: Boleh, Kak. 08.
3: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
4: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
3: Hah? Patung? Moso.
5: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propilen glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.

0: Jakarta, keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
2: Tahun ini ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ini.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah

0: seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, Nak.

0: sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni, ya.
1: Ya Allah. Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni, Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni, Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni, Rabbi, depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni, Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai, ya. Jom, kita tawaf, ya.
1: Ya, Rabbi. Mari kita sama-sama, Rabbi.
0: Jom, ya.

0: pusing sekali, nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Hey, kenapa nih?

0: Iya. Terima kasih ya nak ya.
1: Terima kasih ya bang, berkat bantuan abang.
2: Sama-sama. Tapi sebelum itu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia.
2: Okey.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, abang Ramli. Panggil je Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, yalah ayah abang ikut dengan mama. Tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman kan.
1: Oh, begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
1: Sekali lagi terima kasih ya bang atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Yusof Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
2: Assalamualaikum pakcik.
3: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
3: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita. Dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
4: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu. Dewa. Berapa orang sudah anak murah dia?
1: Kau ni Kam, gurau pula. Jangan katakan anak Kam, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Bandar kejun ni. Tak apalah Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
3: InsyaAllah.
4: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Ya, benar tu.
1: InsyaAllah.
0: Amin, amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan

0: Yuni, Yun, iya Bu. Kenapa Bu? Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemas, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemas semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni,

0: Dek Yuni.
1: Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni seorang-seorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
1: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
0: Dek Yuni?
1: Iya, Bang Ramli.
0: Sudih tak?
1: Sudih apa, Bang?
0: Sudih tak Yuni untuk jadi isteri abang?
1: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
0: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
1: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
0: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni?
1: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
0: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
1: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
0: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula nak jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akan nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, ya
1: juga nanti. Ramli cuba telefon Akam nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa je jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Eh, boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah, boleh. Eh, benar juga. Bukan, bah. Jalan bini mah ni, orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu, Kam.
0: Eh, salah. Ha. Jadinya, orang mana?
1: Okay, aku bagi tahu kau, Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia? Ya. Alhamdulillah. Dapat. Ha, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah. Kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.

0: Juni.
1: Ibu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi.

0: Johor. Ibu dah tak ada ini. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
0: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya Allah, Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
0: InsyaAllah, kita doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.

0: dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik, tidak ada lagi nih.

0: Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong, mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Please ya, saya nggak pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah, nggak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
4: Sabar sayang, hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
3: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
5: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pendengar perempat RRI Bandar Lampung, barusan saja ya kita dengarkan bersama Sandiwara Radio, dan saat ini akan kami hadirkan lagu-lagu Banyumasan ya, lagu-lagu pengiyungan ke ruang dengar Anda hingga petang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Abang cakap sedap-sedap menu dijajah. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mana cubik. Ayah aku cuba pay kuah cubiknya yo. Allah, sedap ni.
1: Gihus, gihus tak lagi kuah cubik na susi. Bangit ni hanya ku mengandi dengan bangit keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi munih mula katong dijala. Apa yang sengaja mu katong menija?
1: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang, mai disamun jak nambil kahawan ni ku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katong ni ku katong jangan salah ku lagi. Seperti gak kedua niat aku bayar hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab ni ku sa, tanggung jawab. Tapi nyak ku katong segok ku duit lain memenganan ku keji ni ku.
0: Lihat kok nganek sebangi munih. Nah karena munih yang bayar hutang zaman niku. Ya tapi salahnya kudunya kok nganek tenang.
1: Salah, bayar pay hutang. Apa yang nganek si bangi?
0: Alah, ngahutang kasut tidak tebok lala niku.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Kusebar kau niku jadi liom niku.
0: Mikan emaknya ngahutang.
1: Banyak hutang sahulin, banyak.
0: Apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
4: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepet tanpa resep dokter lagi.
3: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
4: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
3: Hah? Yang benar lagi dikit.
4: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
3: Anah, jadi lewat saya ini.
5: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis. 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: Kaira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar, terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dalam menghadapi ancaman gempa megatrust, pengetahuan dan kesiapan adalah kunci untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan nyawa. Dengan

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: você.
1: Nah, ajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gugur kerji. Kek manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakainya bantukan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amalah mapi api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, mak bantu kau niku.
1: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei, jemaat tetangga masa kau mak bantu.
2: Allah kawai mana kelap kelip pada gua lampu.
1: Masa. Allah.

0: ni uli ngalaknya makai kawai hilau. Kau lagi hitung ya gambar ikut enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang, sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Rompat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, pendengar Perempat RRI Bandar Lampung, masih kami hadirkan lagu-lagu penginjungan ke ruang dengar Anda ya, hingga putaran pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga akan kami sampaikan informasi, pendengar, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung menjadi momentum untuk memperkuat semangat pembangunan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hari ulang tahun Kota Bandar Lampung ini bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum bersejarah untuk mengenang perjalanan panjang kota, menghormati jasa para pendahulu, serta memperkuat tekad bersama dalam melanjutkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, kata Eva Dwiana di Bandar Lampung pada hari Rabu. Ia mengatakan selama 344 tahun perjalanan sejarahnya, Kota Bandar Lampung telah berkembang menjadi gerbang Pulau Sumatera yang strategis, sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan kebudayaan di Provinsi Lampung. Capaian pembangunan yang dirasakan masyarakat saat ini merupakan hasil perjuangan panjang para pendahulu serta kontribusi seluruh elemen masyarakat yang terus menjaga keberlangsungan pembangunan daerah, kata Eva. Karena itu, lanjutnya, peringatan Hari Jadi Kota menjadi pengingat bahwa setiap kemajuan yang dicapai merupakan hasil proses panjang yang harus terus dijaga dan dilanjutkan. Pada peringatan tahun ini, pemerintah Kota Bandar Lampung mengusung tema dengan semangat Bandar Lampung bersinar, kita wujudkan Indonesia Emas. Eva menjelaskan, semangat Bandar Lampung bersinar mencerminkan tekad untuk menjadikan kota ini semakin berdaya saing, edukatif, ramah lingkungan, sejahtera, inovatif, nyaman, aman, dan religius.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangok kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa Bu ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih Pak. Cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: judi online lebih dahsyat.
1: Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: Ya, pendengar perempat area di Ban Lampung Minamogi Sunyi ini ya. Lagu-lagu Banyumasan ya, atau Panginyongan sudah kita dengarkan bersama. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22:03 akan kami hadirkan lagu-lagu dan Lampung. Dan juga informasi keruang negara Anda dalam program acara Launi Dibingi Gani.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Oh, tetap ngalir ya Bu.

0: Satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kawat api sih, watarup balak nihan ji.
2: Dunjo kalaya ditutup kok jinji. Jangan mah meninggal kita kok tarik balak
1: nihan. Iya susah kan ki wat ulun haga lapang-lapang
2: di jalan. Bebay nasa. Susi. Kalau kami susi di jalan niku. Allah. Tak senyum niku. Niku mah ngekasa kok don. Ji taruh nyisa ngehalang kalaya.
1: Iya mau lah. Sudah sama sengaja nih tak pulinya kawat gue. Emang suka kumakan aku sampai.
2: Aduh, kita niku suka izinnya sih. Kau nyampe nyamasi kam. Niku mah sikam pandai. Sikam
1: kata liu.
2: Ipa Allah kan izin
1: oh, dia ikuti keliling udin aku tik kelilingnya hanggang di udi apa mau nih kami menganti sih hanggang dudi lagi lancar lagi ku pakainya
2: si kan biasa lewat dija susi si kan biasa lewat dija
1: dija untuk hari ini sampai jumpa aku tinggi kan keliling pada atas dudi maksudnya kan dija
2: oh di kunci sah hanya pak keuntungan hajatan kita mengakui kau jangan makan dua mil kan jangan dija kok
3: akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

0: Ira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Itu loh, berita tentang gempa bumi megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: niya sa kiri kanan lubang unyin. Mangedo silaw ko pa lewat mobil ko gawa din.
1: Iyuyo, pakasakusaka sa kalaya din na jimulus nihan. Makajigam, tikilaman lubang kapapakang nikbaw. Mubang di jajo.
0: Jida, keserakahan manusia ni sa gawa din. Nyepo untung tenggalan, may mekiko alam.
1: Uli akli muna mo lang dunikut niya lah nyala kong manusia mo, ne.
0: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yan nanong kayu.
1: Iyo mo ne, iyo. Anja na ngebane. Uli ni kayo dito waktu-waktan siya la. Mula yalabong sape. Lubang-lubang gugo kaji. Mula niya tanong me di. Kanya nakamawat gugo kaji. Baca kam nanam kayo gantaso. Kam la hal-hal sape lela. Timulay kam di adam nilamban na kam. Kam nanam kayo. Ya kam nanam nanam buah-buah na la. Mungkin nanam batang nakambut kodo. Atau batang mangga kodo.
0: Allah. Kang layan niya siya Allah. Ya Allah. Nyesol niya kang dija si.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.

Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindamuwagi, di manapun Pindamuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat, mereka juga harus itu apa, inovasi gitu, untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain, itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulam ya, kalau sebenarnya itu tulam, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang. Kalau kita ngelihat, baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya. Gitu. Jadi harus butuh apa? Ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh pelajaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka mau napa, nanti hasilnya nggak memuaskan gitu.
1: Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak banget ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis cukil, ada tapis apa tuh namanya, mata kibal, ujung sarat, ada tapis apa, pecah belingnya ada juga. Terus itu yang modern sekarang juga banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada di Tampere. Itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau di Tampere itu acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulang itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kasih dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi kita benang-benang silam seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat, khususnya anak-anak muda, juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan, bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain?

0: Jatahmu 200, 200. Nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita nanti kita bisa lihat gitu-gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan atau memberdayakan ya tuh ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih tuh? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
0: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding gitu. Mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah, kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian yang bukan mata pencarian yang hanya sambilan gitu. Mm-hmm. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu. Dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Gitu. Hmm. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan ya tuh ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih ataupun untuk bisa mensupport dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
0: tapis ya. Support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah khususnya Bapak Bupati, kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, IBL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support gitu. Nanti ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa, bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh papan tekan berapa banyak, 100 piece gitu, disediain juga dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu saya merintis, awalnya merintis itu ya ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu kapolda dan ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Melihat prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
0: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah. Intinya jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis, jadi naik daun lah tapisnya gitu. kalau enggak ya sudah dia turun gitu. Maksud

0: nya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik, intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah, dan sekarang juga kan Tapis ini sudah banyak-banyak model ya, intinya bukan hanya kedia benang emas saja gitu yang dibilang Tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat, dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah, intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, nginep di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di sini.
1: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

trivia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Ya, minta maaf, masih dengan alunan lagu-lagu dan Lampung yang kami hadirkan ke ruang dengan Anda di kesempatan di Bingkani Shinji. Dan kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Minamogi, pemerintah Kota Bandar Lampung akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan State Festival guna memeriahkan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung, salah satu agenda yang paling dinantikan publik, yakni State Festival, akan diadakan puluhan kendaraan hias dan parade budaya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, Adiansa, di Bandar Lampung pada hari Rabu.

0: Mina Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya. Kita tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan masyarakat adat

0: Kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
1: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari orang

0: suara budaya Lampung.
1: Ya, Milamogi, lagu-lagu dangdut gaduh gamling sekian jam ya dalam program acara Helau Ni Dibenggani. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 23. Gam nikmati Pak ya lagu-lagu klasik Lampung ya, ngancani Milamogi dalam suasana istirahat, melepas lelah ya setelah beraktivitas anja mahayu, anja pagi, hingga debingi, hingga malam hari, ataupun hingga debingani ya. Tentu saja menguras energi Gam. Dan saat ini Gam nikmati apa ya, lagu-lagu klasik Lampung sambil berdom ataupun sambil beristirahat sejenak.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: korannya, koran. Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Trivia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket. Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
3: Bistro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Bistro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, Pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

0: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Sadar wisata dan sabta pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan sabta pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
4: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan

0: Mina Mogi sampai di sini sih Kam Bang Lendangan Cani dalam program acara Launi Debenggani. Kilo maaf ya jika buat salah-salah kata. Baiklah, lanjut jalan ke Subroto nomor 26 Pemuda Balapung. Sikam si petugas mengucapkan sampai di pinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM Suara Budaya.

Minak mogi indai kanca sun ini ante japai pujama gam di sekejung kani sinji. Gam bu pisa guna putung gamala jumah pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhati minak mogi indai kanca sun ini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Properti Bandar Lampung mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat mayu minamo yinde kencai sonyini di papun jenengan kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung sai mengudara di frekuensi FM walu-walu 0,5 MHz. Lenggara ko siaran sepanjang hani sinji, Jumat 19 Juni 2026. Anja studio sikam saya betukas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Minamwagi dimanapun Minamwagi berada. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga Minamwagi tentunya semuanya dapat diberikan kesehatan, kelancaran aktivitas dan juga tentu keberkahan ya dalam menjalani aktivitas di hari Jumat ini. Dan senang sekali Julita bisa kembali hadir menemani Minamwagi semuanya di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mewarnai aktivitas pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan dengan rasa syukur ya, dan juga tentu pikiran optimis. Dan untuk Minamwagi mungkin yang sedang bersiap berangkat bekerja, ke sekolah, ke pasar, atau juga sedang menikmati udara pagi hari ini, pokoknya jangan kemana-mana karena Julita akan menemani Minamwagi semuanya hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Keira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Itu loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi untuk Mutiara pagi hari ini tidak ada, jadi dia akan digantikan dengan kami lantunkan lah, kami hadirkan lagu-lagu Islami untuk menemani aktivitas Minamu lagi semuanya. Dan sebelum memulai aktivitas, mari kita sejenak menanamkan energi positif dalam diri. Ucapkan dalam hati, hari ini adalah hari yang baik. Saya sehat, saya kuat, dan saya mampu menghadapi apapun yang terjadi hari ini. Saya bersyukur atas semua hal yang baik dan yang saya miliki. Saya percaya setiap usaha yang saya lakukan akan membawa hasil yang baik pada waktunya. Saya memilih untuk bahagia dan menjalani hari dengan penuh semangat.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: nian gornana beras di hulu penuh nian kada kutu Susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedah makai beras kenyang nambah lau nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
0: Agam dipasi niku sih.
1: Emang anggomu mak cerita kodo kani sinjiki si kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Yeah. Mak nyerita do enggomu zaman niku. Hinjikan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
0: Api, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
0: Api nasi cai ngopo mak cawa, awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah.

Anda asal Lampung Tengah. Pro 4 FM.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Prompat FM, suara

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Lampung 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menemui pagi hari adalah kesempatan baru untuk memulai. Apa yang belum berhasil kemarin bukan berarti gagal selamanya. Hari ini adalah lembaran baru. Jangan terlalu lama menyesali masa lalu. Fokuslah pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Karena keberhasilan besar selalu dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten.

0: dia. Eh, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Wow. Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Hey. Menghina, omongan kasar. Sama aja, itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riani?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Berian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini, pasti seru.

0: Sekalian
1: kita coba yuk.
2: Siap.
3: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajak.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atau Lamsel mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini tengah berlangsung sebagai upaya penyediaan data ekonomi yang akurat untuk mendukung pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Lampung Selatan Suprianto menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 setahun sekali untuk memotret kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Menurutnya, pengisian kuesioner yang dilakukan secara langsung dengan pendampingan petugas yang kompeten menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas data yang dihimpun. Dengan demikian, informasi statistik yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi usaha secara nyata dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Beralih ke informasi selanjutnya, Kepolisian Resor Lampung Selatan, Polda Lampung, berhasil mengungkap 17 kasus tindak pidana peredaran narkoba antar provinsi selama periode Februari hingga Juni 2026. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helvi Asegaf di Kalianda mengatakan, dalam pengungkapan yang terpusat di kawasan Siport Interdiction Bakauni, Kabupaten Lampung Selatan tersebut, polisi mengamankan 24 tersangka dan menyita berbagai jenis narkotika dengan nilai ekonomis mencapai 235,1 miliar. Menurutnya, para pelaku menggunakan berbagai modus untuk mengelabui petugas. Narkotika disembunyikan dalam tas, kardus, kotak speaker kendaraan sehingga bagasi mobil yang dibawa menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum seperti bus, minibus, mobil box pengantar paket. Selain itu, menurutnya pelaku juga memanfaatkan jasa kurir untuk menyamarkan narkotika ke dalam tas, kardus maupun paket kiriman. Demikian Wahca pukul 6, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, ri berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa Indonesia.
1: Pernah nggak sih punya teman yang beda agama, tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok? Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, setiap hari tentu kita mendengar ya berbagai kabar tentang pembangunan, pelayanan publik hingga juga perkembangan ekonomi di daerah kita ini. Dan salah satu ini yang turut mendukung jalannya berbagai program tersebut adalah penerimaan negara dari sektor pajak. Di mana ini juga ada informasi, Kantor Wilayah Tokanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bengkulu Lampung ini menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak di wilayah ini telah mencapai lebih dari 3,32 triliun hingga awal Juni 2026. Kepala Kanwil DJP Bengkulu Lampung Sigit Danang Joyo ini mengatakan dengan realisasi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian di Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif. Ia mengharapkan target penerimaan pajak 2026 dapat dicapai melalui penguatan kepatuhan sukarela dan energi seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Dan menurutnya, pihaknya saat ini tidak hanya mengejar penerimaan negara, melainkan membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil berbasis data dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak melalui transformasi digital serta penguatan layanan.

Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi perkembangan teknologi saat ini semakin dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya juga nih di bidang transportasi yang terus menghadirkan berbagai inovasi dan juga tentu untuk memudahkan mobilitas masyarakat ya. Nah, berbicara tentang transportasi masa depan, pagi ini kita ada informasi menarik ini, di mana ini PLN Lampung ini menyebut kendaraan listrik ini untuk mendukung sistem transportasi

Sehat di Provinsi Lampung, PLN dan Pemprov setempat ini memperkuat kolaborasi guna mendorong penggunaan transformasi ramah lingkungan. Dan terlebih menurutnya, pengembangan ekosistem kendaraan listrik ini juga sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai net zero emission atau NZE pada tahun 2060. Dan menurutnya, berbagai bentuk komitmen terhadap transisi energi, PLN UID Lampung ini telah mengoperasionalkan 51 kendaraan operasional berbasis listrik untuk mendukung kegiatan pelayanan dan operasional perusahaan. Dan Minamogi, itu tadi ya informasi di mana perkembangan kendaraan listrik ini tentunya memang semakin menarik tentunya untuk diikuti. Jadi selain menawarkan efisiensi, kehadirannya ini juga tentu menjadi bagian dari upaya untuk menuju transportasi yang lebih modern dan juga ramah lingkungan. Kira-kira bagaimana nih menurut Minamogi? Apakah kendaraan listrik ini sudah mulai banyak nih ditemui di sekitar rumah?

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat ujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 7. Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 7 waktu Indonesia Barat. Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Bandar Lampung pada Kamis 18 Juni 2026 menggelar kegiatan Wisuda Al-Quran, Program Operasi Berantas Buta Al-Quran atau OBBA dengan mengusung tema Bersama Al-Quran Menuju Pribadi Yang Lebih Baik. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Rutan Kelas 1 Bandar Lampung dalam memberikan pembinaan kepribadian.